0: Yoi, untuk seperti biasa, kamu yang mau memompa adrenalin dan juga memompa semangat kamu pagi hari ini supaya gak lemes, gak lesu ya.
1: Masih liburan?
2: Seminggu lagi lah, kira-kira nih anak-anak libur.
0: Masih malas-malasan dinikmati aja, ya nah, kan? Itu. Atau mungkin kamu pengen request lagu sambil nemenin kamu ngopi pagi-pagi.
2: Karena berhubung kita habis dari pantai, jadi nyanyi lagunya tentang anak pantai.
0: Asoy.
2: Iya, lagu-lagu nyiur melambat.
0: Boleh tuh. 0816-114-1014 silakan request lagu pantai versi kamu.
3: Boleh dong,
2: Masukin.

0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.

0: Tuh, udah masuk belum sih? Kok tiba-tiba mic gue, telinga gue kagak ada suara sih?
1: Iya, earphone gue juga mati atu. Begini nih, kita dikasih pur seminggu begini nih.
0: Iya,
1: begitu kita balik langsung dikasih.
0: Ah, sekarang sebelah.
1: Iya, sebelah kita nyalanya nih. Kok enggak stereo?
0: Tadi aman.
1: Yang baru kembali dari dunia fana.
0: Tahun mentang-mentang kita habis libur panjang, telinga kita suara-suara di headphone.
1: Tahu headphone-nya langsung mati sebelah.
0: Apa gimana sih?
1: Siapa sih yang kemarin gantiin kita?
0: Tahu.
1: Tanggung jawab dong.
0: Yang gantiin kita ada.
1: Ya siapa?
0: Pasangan kocak. Asik banget. Beril sama Adit ya.
1: Makasih ya Beril sama Adit ya. Udah gantiin Gina sama Gina selama seminggu ya. Kemana sih kita? Ah biasa, honeymoon lah.
0: Enggak, maaf.
1: Jadi insya Allah siap-siap ya, ada adiknya Uti nih.
0: Enggak ada. Rizky, jangan ngadi-ngadi lu Rizky.
1: Kemarin udah gue coba untuk menjebak.
0: Jebak?
1: Enggak berhasil. Mau jebak aja.
0: Gimana caranya kerjanya gue nyuciin baju berenang lu semua mulu di sono?
1: Iya kan begitu kamu habis nyuci kan capek dulu.
0: Iya.
1: Sini pijetin dulu sini. Gitu.
0: Kagak.
1: Tahu dong. Anak-anak udah pada tidur kan kalau malam-malam kan, ya kan. Capek, pijetin dulu. Udah tahu dong ujungnya kemana?
0: Biarin aja dia ngayak.
1: Kerokan lah.
0: Ada siapa ini?
1: Oke, kita bacain WhatsApp yang masuk ya, 0816-1141014. Tadi udah kita persilakan kamu, sahabat suara, untuk request lagu yang bertemakan pantai.
0: Betul sekali, Ibun kangen. Tuh kan, Reti mah kangen sama Gina.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Sama aku gak kangen, Reti.
0: Enggak kayaknya sih. Aku mau request lagu Imanes. Imanes namanya.
1: Imanes, ini bacanya bukan Imanes.
0: Apa?
1: Imanes deh.
0: Enggak ada deh-nya. Anak pantai, jangan suka nambah-nambahin Rizky. Ini penyanyinya udah dipotongin kambing dua loh.
1: Kenapa?
0: Buat bikin nama, jangan macem-macem.
1: Oh keka.
0: Iya, hari ini aku mau nemenin anak-anak main air ke Jati Ombo nih. Agak jauhan dikit lah. Di mana tuh Reti? Jati Ombo. Ombo.
1: Kemarin Reti sempat DM ke gue. Ya Allah bagus banget Mas Kinos, doain rezekiku. Rezekiku lancar biar bisa kesana ya apa kalau nggak salah.
0: Amin.
1: Berarti cakep banget. Banyuwangi cakep banget.
0: Aduh Banyuwangi tapi cakep sih. Langitnya bagus, sunsetnya bagus,
1: terus
0: sunrise bagus.
1: Lanjut ke Bali kan? Ke Bali juga alhamdulillah. Entah kenapa kita nggak dikasih macet. Alhamdulillah dah.
0: Iya selama di Bali lancar jaya sih.
1: Menuju Balinya lancar.
0: Menuju jali,
1: di Bali juga alhamdulillah lancar. Tadinya kita udah kayak kita di hotel aja lah. Males Bali lagi liburan ini pasti macet gitu. Tapi alhamdulillah kita kemana-mana alhamdulillah gak dikasih macet.
0: Karena kita gak main ke daerah Kuta.
1: Iya sih,
0: ke daerah Canggu.
1: Enggak sih, gue udah dari jauh-jauhin dulu. Jangan ke Canggu ya. Kita anti Canggu-Canggu Club ya gue bilang.
0: Padahal aku mau beli maca kan ada di daerah Cibinong.
1: Macet, macet banget.
0: Tadi bilang kagak, lu mah gak konsisten deh.
1: Lu
0: abis liburan jadi plin-plan ya. Ada dari Tisa nih di Depok nih.
1: Makasih
0: lu. Iya. Pagi Kak Kinas.
1: Pagi. Alhamdulillah happy banget walaupun enggak semangat ya karena ketemu sama Indra sama Buluk lagi. Muka ini lagi.
0: Enggak boleh kayak gitu.
1: Kita datang ke sini langsung yang todong mana oleh-oleh.
0: Jadi mereka sebenarnya enggak butuh kita, mereka butuhnya oleh-oleh doang. Aku mau request lagu Sejauh Ku Memandang.
1: Pantai banget tuh.
0: Iya.
1: Pantai banget tuh.
0: Gak tahu penyanyinya katanya gitu kata Tisha. Ya udah yang penting tahu lagunya kan. Masuk
1: lagu pantai loh sejauh ku memandang.
0: Lah kan sejauh ku memandang melihat pemandangan.
1: Iya dah, oke dah. Iya ini aja dah.
0: Ada lagi nih Sidik di Cisaat. Berarti dia cuman sewaktu itu doang.
1: Cisaat.
0: Iya gitu.
1: Cisaat.
0: Iya Cisaat emang.
1: Saat itu. Ci itu kan air.
0: Iya.
1: Saat itu apa sih? Saat tuh abis gitu loh.
0: Jadi airnya abis.
1: Iya.
0: Jadi lu kering tempat lu Sidik.
1: Jadi tadinya Cisaat itu mungkin ada airnya dulu, tapi sekarang karena Cisaat jadi bisa di tempat tinggalkan gitu.
0: Tadinya enggak ada airnya
1: tadinya
0: gitu.
1: Tadinya ada airnya.
0: Ci, ada air sesaat.
1: Iya, terus sekarang. Airnya surut abis jadi bisa jadi tempat tinggal gitu kali ya, enggak tahu
0: gua. Tapi enggak pada minum warganya di sana karena udah enggak ada air.
1: Haus ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Request lagu Toniku.
1: Tony Q. Yang mana aja ntar gue puterin ya. Kita cari dulu ya.
0: Oke.
1: Satu lagi deh.
0: Siapa mana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Ada dari Vera.
1: Pagi Vera. Alhamdulillah Kinos dan Gina sudah siaran lagi. Jadi seru li.
0: Awas Azi. Seru lagi.
1: Lepotan banget.
0: Sorry ya Vera yang salah bukan tulisan kamu. Tapi emang lidahnya Kinos.
1: Kemarin-kemarin Iya, penyiarnya bukan Kinos Gina. Oke. Ya, terima kasih. Kita puterin lagu-lagu yang udah diputerin.
0: Lagu-lagu yang udah kenapa sih? Kamu kayak keselek pasir pantai.
1: Mohon maaf ya. Dari kemarin tuh bangun pagi enaknya hijau gitu waktu di hotel Dialog.
0: Fun fact yang harus aku sampaikan, kebanggaan terhadap diri ini, ya kan? Seorang Nikta Gina di hari liburan bisa bangun pagi terus jam 5, jam 5:30. Wah, gila.
1: Nanti gua ceritain tapi ya. Ada behind the scene-nya tuh, di balik cerita yang membanggakan itu ada behind the scene-nya. Kalau penasaran jangan kemana-mana sambil nungguin WhatsApp kamu. Lagu pantai.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
2: Cuma di Iswara.

0: bingung sendiri dia ngomongnya. Balal bacecon. Kenapa ya, kita udah tadi ngomongnya typo mulu dulu ya. Mungkin karena udah
1: kita, lu kali garuk-garuk gigi lagi lu Rizky.
0: Garuk-garuk gigi gimana caranya? Gimana caranya garuk-garuk gigi?
1: Eh, by the way, kemarin waktu kita liburan, suara itu belum nyampe ke Banyuwangi ya? Sama ke Bali ya?
0: Belum. Oh, gitu.
1: Langsung dilihatin sama Buluk.
0: Kayak iya, kok enggak sampai ke Bali sih? Ya,
1: iya sih. Oh, iya. Tapi gue sih selama di Bali gue dengerin itu sih
0: radio sebelah.
1: Tetangga TRL.
0: TRL. Ada.
1: Iya.
0: Nyampe ke Bali dia. Apa?
1: Masih satu grup. Itu dia. Kita juga nginep di grupnya MRI. Bukan hotel ya, ya.
0: Oh iya lagi?
1: Iya kan.
0: Enggak tahu sekarang masih apa enggak ya.
1: Enggak, iya ya, pokoknya gitulah. Ada ini dari Uci.
0: Pagi-pagi. Welcome back Ibu dan B2WD alias Bapak-bapak, well done. Hasek yang habis dari pantai enggak jadi warlok Banyuwangi nih. Nah. Titipan aku dibawa enggak, Bun? Titipan apaan
1: dong? Iya sih, Uci DM kan, tolong bawain pasir pantai sama udara Ubud kalau enggak salah. Apa udara Ubud kalau udara Bali apa ya kalau enggak salah gitu kan? Terus aku bilang, "Jaelah Uci, kalau pasir pantai mah lo ke Ancol sama Pik juga ada kan gitu." Kalau udara nah itu, udaranya Ubud tuh kemarin enak banget.
0: Iya, udaranya Ubud the best. Sama kalau pantai, kalau ngomongin pantai tadi pasirnya yang ngomongin pasir pantai, Ibun bilang ke Ancol aja gitu. Lain. Di sana tuh ada pantai
1: Pulau Tabuhan.
0: Di
1: Banyuwangi.
0: Oh, pasirnya ya? Bagus banget, bersih putih. Iya. Sampai airnya tuh birunya bener-bener birunya tuh kelihatan biru
1: gradasinya.
0: Gradasinya tuh biru muda, agak tua, tua sampai tua banget tuh ada.
1: Benar. Tapi karena memang anginnya lagi agak kencang dan ombaknya juga sedikit tinggi di bulan-bulan Juli ini. Jadi kita naik kapal itu berasa kayak dimandiin ibu tiri ya mas, terhempas air sampai basah kuyuk, basah.
0: Yoi.
1: Ada momen gue belum snorkeling, tapi gue baru sampai itu ke Pulau Menjangan, ada ibu-ibu gitu satu rombongan, Mbak Gina abis snorkeling ya? Belum, tapi gue udah basah
0: kuyuk. Tapi udah basah kuyuk bener.
1: Angin hempasan dari ombak itu kayak puff gitu.
0: Kalau kata ibu, gue kira di awal tuh dibilangin sama si apa pemandunya, "Mas, Mbak kalau mau ganti baju snorkeling sekarang aja gitu." Kenapa emang? Iya nanti mungkin kita menuju ke Pulau Menjangan.
1: Iya ke Pulau Menjangan kita
0: itu bakal kena hempas keciprat-cipratan air
1: keciprat
0: gitu.
1: Keciprat bilangnya, literally
0: oh, ya, kesiram. Keciprat mah enggak apa-apa ya. Begitu perjalanan itu bukan dicipratin. Disiram, diguyur sama mak tiri kalau kata Gina mah.
1: Rasanya kayak kita belum
0: mandi lu, Gar.
1: Iya.
0: Mandi lu, Gar.
1: Kayak belum gini-giniin muka apa sih? Belum usap-usap muka.
0: Udah siram lagi. Bener sebasah kuyup itu.
1: Parah.
0: Sebasah kuyup itu anjay kata gue.
1: Dan gue akhirnya ketemu ibu-ibu itu kayak, Mbak Gina, abis snorkeling ya. Terus gue jawab, enggak bu, saya abis kehempas ombak. Makin basah kuyup.
0: Dalam hati gue ya, pengen gue tegur si pemandunya, bilangnya kecipratan. Ini bukan cipratan, lu diguyur.
1: Terus yang lebih lucu lagi kan akhirnya kalau Kinos mah bisa buka bajunya kan. Jadi sebelum dia turun di kapal itu dia buka kaosnya dulu. Terus dia buka celana pendeknya karena udah pakai celana ini di celana apa renang di dalamnya di double. Terus dari grup yang sama ibu-ibu yang bilang abis snorkeling itu, "Ih, Mas Kinos buka celana." Ibu-ibu gemes banget. Ya Allah, rombongan ibu-ibu centil.
0: Iya, pas gue ganti baju di situ baru ketahuan. Mas, aku lupa bawa baju snorkeling. Pinter banget tadi.
1: Iya. Jadi gua itu waktu kena siram ibu tiri itu, gua masih pakai baju begini nih biasa karena kan mau foto-foto dulu di Tabuhan, Menjangan ya kan segala macam. Nah, terus abis itu si Kinos bilang bawaannya jangan banyak-banyak kan gue tahu gue kalau bawa kan rempong kan. Gua keluar-keluarin yang enggak perlu, gua taruhlah di mobil. Terus tiba-tiba pas menuju ke pulau Menjangan itu dibilang suruh ganti kan, ganti aja di sini takutnya kena cipratan air. Pas gue liat tas gue, bajunya gue turunin ada di mobil. Wow itu baju yang paling
0: baju nggak penting.
1: Jadi betul. Kita pakai baju kayak gini tapi basah kuyup. Iya kan. Akhirnya katanya, tenang kata guide-nya. Nanti kan ada kapal berikutnya juga yang datang ke sini ke Pulau Menjangan kan bawa tamu juga nanti kita titipin. Ya udah, jadi kita terjadi transaksi di lepas pantai kayak transaksi narkoba.
0: Asli. Padahal gak berenang. Dipepetin gitu. Terus dipepetin. Oper tas gitu.
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Gemblokan gitu kan, gede ya kan.
0: Aduh,
1: keren.
0: Gina pintar banget.
1: Iya, gue berasa kayak Pablo Escobar.
0: tapi di situ sumpah gue baru merasa Sahabat Suara kalau oh, Gina tuh sayang sama gue gitu.
1: Kenapa?
0: Oh,
1: iya.
0: Karena menurut gue dia mau snorkeling, baju snorkeling nggak penting, yang penting ada gue.
2: Iya.
1: Ahai. Kagak itu kagak. Kurang-kurangin barang, Rizky.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ya, kita siar ke berdua.
1: Ya open. Lanjut dong.
0: Aku nyanyi, kamu yang open gitu.
1: Open apa? Open apa? Bikin kue open.
0: Open ini radionya.
1: Jastip, open.
0: Open jastip, open PO. Aduh. By the way.
1: Ya.
0: Walaupun kan kemarin kita liburan ya. Tapi seru banget ya Piala Dunia itu. Gila keren banget, Pak.
1: Asik sih paling Piala Dunia ya, nih.
0: Iya, aku mantau terus.
1: Kalau ngomongin sepak bola atau ya, ngomongin Piala Dunia, yuk kita kasih info yang benar-benar update. Ada Gina pastinya.

0: harusnya dibicarakan oleh masyarakat sekitar.
1: Betul banget.
0: KPVRD mencetak sejarah.
2: Cakep.
1: Mau pantun?
0: Bukan. bukan. Saya mau menyatakan suatu kayak kalimat yang menggelora gitu.
1: Okay.
0: Tiba-tiba ditutup dengan kata cakep, jadi saya bingung mau lanjut kemana.
1: Habis ibu intonasinya kayak mau bikin pantun, Bu.
0: Oh iya. Jadi KPVRD ini resmi mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 ya. Setelah kalah 2-3 dari Argentina di 32 besar.
1: Yes.
0: Apanya nyetak sejarah?
1: Lanjut dulu aja.
0: Oh, oke. Jadi walaupun tersingkir, tim yang berjuluk Blue Sharks atau hiu biru ya,
1: enggak perlu diterjemahin, enggak perlu ya, ditranslate.
0: Takutnya kan ada sahabat suara yang bingung Blue Sharks itu apa. Blue Sharks itu bapaknya Baby Shark.
1: Aduh.
0: Ikan mencetak sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil yang pernah lolos ke fase gugur Piala Dunia.
1: Yes, konon katanya masih banyakkan penduduk di Depok daripada di Cabo Verde.
0: Tapi Cabo Verde berhasil masuk sampai ke babak 32 besar.
1: Betul.
0: Gitu. Itu letak sejarahnya.
1: 32 apa 16? 32. Oke,
0: ini
1: gas.
0: Beritanya dari Buluk nih. Iya. Aku mulai enggak percaya kalau
1: enggak benar.
0: Ya, dia kalahnya sama Argentina yang
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: Messi.
1: Iya betul.
0: Nah, walaupun mereka lolos dari fase grup sebagai runner up grup higher tanpa kalah.
1: Gimana?
0: Jadi mereka lolos dari fase grup sebagai runner up grup H tanpa sekalipun kalah,
1: betul.
0: Seperti ngelawan Spanyol kan 0-0. Uruguay 2-2,
1: betul.
0: Sama Arab Saudi 0-0.
1: Iya.
0: Tapi perlawanan mereka melawan Argentina juga gak bisa dibilang
1: banget gampang. Setuju gue.
0: Iya kan? Ini yang lagi dengerin berita ini pasti langsung, boleh gak sih Kino saya yang bawain, kagak usah si Gina. Kayak, gue kayaknya
1: gue juga gemes deh tadi nih orang mau ngomong maneh.
0: Ya jadi pokoknya intinya klub sepak bola KPVRD ini karena sudah berhasil masuk ya, ke babak 32 besar ya, ini dari Piala Dunia, mendapatkan hadiah
1: Sebesar
0: 11 juta US dollar dari FIFA. Luar biasa.
1: Bukan.
0: Karena nanti mereka akhirnya pakai alis.
1: Bukan.
0: Pakai bedak.
1: Bukan. Ini FIFA Football Federation dong, Bu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: 11 juta. Ya handphone saya mana lagi.
1: Mau dihitung lagi sama dia.
0: Kalau hitung-hitungan begini saya merasa kepanggil. Pengen tahu kalau 11 juta US dollar itu kira-kira berapa rupiah ya.
1: Ini Argentina bisa mengalahkan Verde. Menurut gue keberuntungan.
0: Kenapa?
1: 3-2. Gol ketiganya itu bunuh diri Verde, KP Verdenya.
0: Oh salah.
1: Itu pun di extra time, bayangin. Gila, dipaksa 90 menitnya, 2 kali 45 menit. Itu dipaksa 2 sama loh. Cabo Verde lawan Argentina, lawan Lionel Messi, 2 sama dipaksa extra time. Itu pun dapat gol tambahannya pun dari bunuh diri.
0: Gue kalau jadi Messi, gue pindah ke Cabo Verde.
1: Enggak dong, ngapain juga. Dan fun fact-nya ya, adalah salah satu pemain back atau bertahannya Cabo Verde ini, dia masuk timnas itu berdasarnya apa? LinkedIn.
0: Lu tahu enggak? Ditawarin.
1: Aplikasi.
0: Jadi, kalau enggak salah dia tadi nelayan. Apa sih?
1: Profesinya. Gua gak tau. Dia profesinya, iya. Pokoknya profesinya apa gitu. Apa restoran, apa petani, apa segala macam dapat LinkedIn. Dikabarin, diajak masuk timnas. Diajak by LinkedIn.
0: Nah.
1: Bayangin, pertamanya masih mungkin hoax, bercanda segala macam. Seminggu, dua minggu dia cari tahu baru, oh iya bener. Terus dia main di Piala Dunia, cuy.
0: Keren banget. Nah kalau gak salah, sekarang itu kan penduduknya KP Verde itu kan gak banyak.
1: 300
0: katanya
1: ribu
0: sama Depok aja, banyakan Depok ya kan.
1: Yoi.
0: Itu kalau gak salah semuanya dikirimin LinkedIn. Coba warga KP Verde sekarang cek semua LinkedIn ya.
1: Uh-huh.
0: Karena semua kayaknya mereka mau dimasukin ke timnas. Jadi untuk persiapan piala-piala dunia berikutnya. Gitu. Jadi semua warga akhirnya gak ada yang punya profesi lain selain pemain bola. Itu dia bilang tadi sebetul. Dari iShare dapat 198 miliar.
1: Yoi.
0: Wow.
1: Update yang lainnya juga bahwa Brazil sahabat suara tunduk atas Norway 2-1, 2 gol dari Erling Haaland.
0: Haaland. Anak saya itu.
1: Yoi, dan sebentar lagi akan digelar pertandingan antara Inggris menghadapi Meksiko, tuan rumah ya. Nanti kan kita kasih spill-spill juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Tenang. Dari hasil tenis gimana?
0: Dari hasil tenis ada Alex
1: Eala. Kan sekarang lagi Wimbledon.
0: Alex Eala itu kan yang menang.
1: Iya, Alex Eala. Belum.

0: mana?
1: Yang
0: belum selesai, belum selesai.
1: Thailand apa Filipin sih?
0: Dia Filipin.
1: Dari Filipin.
0: Yang bikin hebohnya adalah dia bisa berhasil mengalahkan Iga Swiatek.
1: Setelah dia
0: yang
1: nyungsep.
0: Satu, iya. Ya, yang happeningnya dia itu ada bola susah banget. Dia terbang gitu masih bisa ngebalikin. Ngalahin Iga Swiatek kalau enggak salah cuma 2 game doang.
1: Kalau enggak salah kan, emang dia itu titisan Thor ya.
0: Oh, Thor. Kenapa tiba-tiba Thor? Kenapa tiba-tiba Thor?
1: Karena dia bisa tiba-tiba kayak boom gitu.
0: Yui, masih Wimbledon masih berjalan, belum selesai.
1: Masih berjalan.
0: Yeah, oke. Okay. Segitu dulu Braga berita seputar olahraga.
2: Suara seru.

keaslian logam tersebut dengan melibatkan ahli serta mendalami dugaan korupsi lain termasuk jual beli jabatan dan pengadaan seragam sekolah. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru. Balik lagi sama Kinos Gina.
1: Itu dia kan. Tadi kan kita lagi ngomongin tentang perkembangan sepak bola Piala Dunia. Pildun. Oh itu
2: Piladun.
1: Dia Piladun. Sorry bro.
2: Kalau Hamildun?
1: Hamidun, adanya Hamidun. Terus kita ngomongin tentang si Cape Verde.
2: Iya, siapa sih namanya itu, si backnya yang dia dapat tawaran masuk timnasnya Cape Verde itu dari LinkedIn.
1: Iya,
2: ini kayaknya pemain-pemain
1: Cape Verde telinganya lagi pada nging-nging semua deh.
2: Lagi diomongin.
1: Iya, karena diomongin di mana-mana.
2: Tapi kamu bayangin dulu, di Indonesia yang masuk timnas itu gila kan seleksinya ya, audisinya, filterisasinya gitu kan. Itu segitu padatnya, segitu sikut-sikutannya, segitu padatnya, segitu banyaknya orang yang mau masuk gitu. Ini ditawarin masuk lewat LinkedIn cuy.
1: Iya.
2: Terus jadi pemain timnas cuy.
1: Dan kalau aku misalnya dapet notifikasi gitu ya, bagaimana? Gue kan kerjaan gue, lah kok tiba-tiba gue disuruh jadi timnas gitu.
2: Itu dia.
1: Ali-ali misalnya Gina gitu,
2: iya,
1: dapet dari LinkedIn suruh jadi pemain voli gitu.
2: Nah,
1: dengan tinggi yang semeter tak sampai ini tiba-tiba mau enggak masuk timnas voli Indonesia? Hah? Gimana maksud lo?
2: Masih bisa kalau voli ada, kalau kamu jadi ininya,
1: apanya?
2: Kaptennya apa sih? Toaster apa sih? Ada yang pokoknya pakai baju lain sendiri tuh. Itu enggak harus tinggi.
1: Kenapa bajunya lain sendiri?
2: Iya, makanya itu dia punya. Aduh, ini mungkin Rina tahu nih apa sih istilahnya tuh, dia pokoknya
1: Rina mah basket.
2: Ya biasanya tahu juga kalau wasit gitulah. Jadi sahabat suara yang ngomongin tentang LinkedIn dan juga sepak bola.
1: Libero,
2: jadi
1: ada,
2: iya, pesepak bola berdarah Tanjung Verde atau Roberto Pico Lopez. Ini enggak cuman ahli bermain bola tapi juga paham soal perumahan. Jadi dia tuh pernah jadi konsultan kredit pemilikan rumah atau KPR di bank sebelum bermain untuk Shamrock Rovers di Irlandia.
1: Keren.
2: Ya. Jadi mungkin ya di Irlandia dia udah pernah main. Jadi jadi pemain sepak bola. Udah gitu pulang kali ya, pulang kampung kali ya.
1: Lah di jadi Irlandia kan dia jadi itu tukang kredit rumah.
2: Di Irlandia?
1: Iya itu, pernah jadi konsultan kredit kepemilikan rumah di bank sebelum bermain. Oh dia udah main memang di Irlandia.
2: Jadi dia jadi pemain sepak bola itu di Irlandia.
1: Iya itu.
2: Untuk Shamrock Rovers.
1: Iya.
2: Nah mungkin dia balik lagi ya ke apa Cape Verde untuk jadi konsultan kredit pemilik rumah gitu. Jadi ini dilansir dari The Irish Times, Roberto Lopez saat berusia 24 tahun merupakan pemain back tengah paruh waktu alias magang sembari bekerja di bank di kampung halamannya di Dublin, Irlandia.
1: Oh, dia aslinya tuh orang Irlandia.
2: Iya.
1: Terus abis itu dia kerjanya sambi-sambi di bank, sambi-sambi di.
2: Iya.
1: Padahal tadinya tuh dia masuk apa-apa ke klub sepak bola Irlandia itu.
2: Magang.
1: Tadinya
2: magang doang
1: itu
2: lepasan.
1: Mau di bagian finance. Karena dia kan biasa kerja di bank.
2: Iya benar.
1: Nah ternyata waktu itu ada pemain gak dateng. Dia disuruh main. Akhirnya Ali-Ali ternyata
2: kurang
1: lumayan.
2: Kurang orang.
1: Iya.
2: Supaya patungan lapangannya agak murah, diajaklah dia nih.
1: Taunya mainnya lumayan. 15. Kagak jadi pemain, akhirnya dia cari orang finance lain.
2: Dah lah, pokoknya karir dia di sepak bola itu dia mungkin masukin ke LinkedIn kali ya. Gitu. Akhirnya diajakin lah masuk ke timnasnya Cape Verde. Berarti dia harus pindah warga negara dulu ya?
3: Betul.
2: Ya enggak sih?
3: Iya.
2: Iya dong.
3: Iyalah.
2: Dibaca dari LinkedIn terus ditawarin mau enggak main buat timnasnya Cape Verde ya, tapi syaratnya ya harus jadi
1: warga negara
2: juga situ. Dikira bercanda kalau enggak salah. Sebulan apa dua bulan baru dia respon tuh. Terus dia iyain lah jadi pemain timnas noh.
1: Lah itu.
2: Sampai ke babak 3-2 besar Piala Dunia lawan Lionel Messi.
1: Keren, wow, ketemu Lionel Messi.
2: Iya. Prestasi dalam sepak bola apa? Nyelengkat leher Messi.
3: Iya, enggak dong.
1: Nah, konon setelah Piala Dunia ini, kalau enggak salah Messi itu mau pindah ke Irlandia. Mau kerja di bagian kepengurusan KPR ini.
2: Supaya?
1: Jadi Messi-nya ke sana, si yang Pico Lopez ini jadi pemain bola sejati. Jadi tukeran profesi gitu. Biasa aja bisa ngeliatin ini gak?
2: Gak ngerti gue, lu ngomong apaan?
3: Irlandia Sentral Asia kan?
1: Ica lagi sebelah.
2: Tapi gitu ya, Betapa receh itu ya.
1: Kucing.
2: Dari dia aplikasi kan LinkedIn
1: ya.
2: Iya,
1: betul.
2: Bisa jadi atau bisa merubah hidup seseorang, jalan hidup seseorang. Bayangin loh, dari LinkedIn lu bisa jadi pemain timnas.
1: Kadang-kadang itu kita kalau mendapatkan pekerjaan itu bisa lewat jalur-jalur yang tidak ternyana-nyana.
2: Betul.
1: Iya. Ya, tidak betul. Terduga-duga.
2: Betul, betul.
1: Kayak aku kan emang dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Tekun, iya. Kuliah, sekolah, pokoknya gimana caranya jadi dokter gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ketemu aja di mall sama orang nawarin casting, nawarin apa segala macam. Lah jadi sampai sini sekarang. Jadi kagak jadi dokter aku.
2: Jadi sampai kayak sekarang. Sekarang apa kerjanya?
1: Apaan tuh ya?
2: Ibu rumah tangga enggak.
1: Ibu rumah tangga lo aku. Masak, nyetrika, nyuci.
2: Apaan? Apaan 11 tahun belum pernah aku lihat kamu nyetrika.
1: Kemarin liburan 8 hari aku nyuci loh.
2: Dia nyuci ya di sana ya. Nyuci cuman siram, bilas, kucek, suruh gue jemurin. Begitu gue jemur, itu berat banget bajunya.
4: Kagak diperes.
2: Nyuci kagak diperes. Pantesan kagak kering-kering. Begitu gue perset, biar airnya.
1: Udah Rizky.
2: Kalau gue peres kedua kali kan harusnya sisa-sisa ya. Cek gitu. Ini mah biar airnya.
1: Kan tenaga kita enggak sama.
2: Enggak kering-kering dong bajunya. Jadi kamu dapat profesi kerjaan itu dari mall.
1: Dari kalau di dunia entertainment awalnya tuh dari mall. Jadi ke awalnya main iklan, ketemu di mall, udah selang berapa waktu terus main sinetron. Itu juga hasil ketemu lagi di mall setelah selang beberapa waktu gitu. Terus siaran radio di radio tetangga sebelah, rekomendasi orang dalam. Waktu itu Cici Panda mau selesai siaran pagi kan. Terus dia bilang kayak Ginong lu gantiin gua mau kagak. Lah itu aku persis kayak si Pico Lopez itu. Hah? Kayak kagak ada modalan gue jadi penyiar radio.
2: Lah Pico Lopez masih mending dong. Emang dia CV-nya pemain bola. Kalau kamu kan gak ada di CV-nya penyiar radio.
1: Iya, maka dari itu kok bisa-bisanya tiba-tiba kesaya.
2: Rezeki orang, jalan hidup orang mah gak ada yang tahu ya sahabat seorang. Nanti gue ceritain juga gue dapat kerjaan pertama kali itu dari siapa sih sampai sekarang tuh bisa berpengaruh banget buat hidup gue. Ya, kamu silakan ceritain sahabat suara dapat kerjaan tuh dari jalur apa pertama kali kamu memulai kerjaan. Ya, nah aplikasi kah, ordal kah, atau sosmed kah? 0816

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di Iswara.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Lanjut suara serunya. Barengan Kinos Gina. Tadi kita udah sempat nanya juga sahabat suara ya, kamu pertama kali kerja itu dapat linknya dari mana, dapat jalurnya, pembukanya tuh di mana? Apakah itu dari sosmed, apakah dari ordal, atau mungkin dari aplikasi ya dulu ya?
1: Iya, bisa loh, banyak sekarang, banyak jalan menuju Roma.
0: Betul banget. Selamat pagi.
1: Halo, ini dari Joe.
0: Joe, welcome back Thanos. Akhirnya kembali mengudara lagi ya, kan seneng banget dan semangat lagi.
1: Terima kasih Kakak Joe.
0: Mau request lagu dong?
1: Ah, itu bukan.
0: Mau dia kerja lewat jalur Karang Taruna. Karena alhamdulillah Karang Taruna dapat jatah gitu beberapa orang untuk bisa join. Oh, bisa gitu ya.
1: Jadi maksudnya gimana? Tuh,
0: dari komunitas loh.
2: Iya, Karang Taruna sekarang tuh benar-benar dididik segala macam, jadi mereka ada hal positifnya.
0: Disalurkan.
1: Jadi awalnya masuk ke Karang Taruna, terus nanti kayak dapat pemberdayaan apa segala macam, terus nanti dibukain jalur gitu, pekerjaan.
0: Betul. Gitu. Kalau dipikir-pikir, awal tujuan dibentuknya Karang Taruna apa? Kan itu untuk membina
2: komunikasi
0: kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar warga ya.
2: 17-an
0: atau mungkin mau sholat Id itu kan bisa bantuin tuh Nul, kayak gitu-gitu sama Karang Taruna. Iya, tapi sekarang malah bisa
1: melebarkan sayap.
0: Iya, disalurkan ke jenjang yang lebih serius lagi, apalagi jadi mata pencarian luar biasa.
1: Nah, itu.
2: Bisa jadi asistennya lurah, camat.
1: Itu dari anggota Karang Taruna itu. Lah kalau gitu kita join Karang Taruna mas. Di dekat rumah kita ada Karang Taruna gak sih? Tapi kalau aku mah gak bisa. Kalau aku kan harusnya Karang Taruni ya. Kan ya, Taruna,
0: enggak, Karang Taruna itu cewek cowok.
1: Oh.
0: Iya gitu. Nah ada gak komunitas yang bisa bukain jalur gua untuk jadi asistennya Pak Prabowo?
1: Enggak, belum ada. Udah ada asistennya. Gitu.
0: Udah ada ya?
1: Iya.
0: Asistennya, oh, asistennya.
1: Kenapa harus jadi asistennya? Jadi
0: Pak Bahlil.
1: Aduh.
0: Gimana?
1: Nanti diingetin terus loh. Jangan lupa matiin kompor kalau udah selesai masak.
0: Iya, kenapa kalau kamu nanya kenapa? Kenapa jadi asistennya? Pengen bisikin.
1: Apa?
0: Pengen bisikin. Pak, turunin bensin. BBM-nya turun nih. Siapa tahu Bapak enggak denger nih gitu ya. Banyak yang minta tolong turunin gitu. Saya pengen bisikin gitu. Bisikin di kupingnya gitu. Pengen bisikin ke kupingnya. Lah,
1: salah. Salah, bukan. Kalau dibisikin Mandro buka, Mandro buka. Ada siapa nih dari DX89? Pagi Pak Panas
0: Pagi.
1: Ibun yang segera habis liburan. Ahai.
0: Asoy.
1: Dulu aku kerja di minimarket brand ALF Alfamart ya.
0: Yeah.
1: Lewat jalur teman.
0: Okay.
1: Dia seorang head store gitu. Dia yang rekomendasi. Selebihnya lewat locker.id. Makasih ya buat aplikasi locker-locker sangat membantu.
0: Oh.
1: Katanya gitu. Berarti sekarang udah enggak kerja di Alfamart lagi berarti gitu ya?
0: Iya, jadi si siapa tadi ceritanya namanya dulu?
1: DX.
0: Si DX ini dia pernah dapat dari aplikasi, pernah dapat ordal juga pernah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Lanjut, ini ada ini Rina ya.
2: Rina.
0: Aku dapat kerja pertama dari basket nih, baru selesai ujian nasional kelas 3 SMA.
1: Wow.
0: Masih nunggu ijazah. Aku diajak salah satu event organizer jadi panitia pelatihan wasit dulu. Tuh, berarti kan dari komunitas dulu
1: iya.
0: nih.
1: Iya.
0: Pas itu aku lihat ada wasit cewek, maka dari itu aku mau jadi wasit juga.
1: Tuh kan, emang kayaknya kalau komunitas tuh kayak nggak boleh apa ya, ada the power of komunitas.
0: Gitu. Komunitas itu termasuk ordal nggak sih, enggak ya? Komunitasnya
1: enggak
0: termasuk
2: itu tuh sebenarnya kegiatan.
0: Wadah ya.
2: Kan dulu kan CV kita kan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan
1: iya.
2: lain di luar
0: iya, iya,
2: pendidikan
0: iya,
2: apa.
0: Iya.
2: Jadi
0: iya.
2: lebih kayak komunikasi dengan.
1: Jadi ya. Kayak ada linknya aja gitu. Iya. Kalau mau ini, gue bisa nih, gue atau nih atau apa, boleh lo iya, coba iya. kesini gitu kali.
0: Emang namanya link tuh zaman sekarang untuk kerjaan penting banget ya.
1: Bener,
0: ya.
1: Kita.
0: Jadi misalnya apa namanya? CV lu bagus, predikat lu gelarnya bagus, tapi kalau enggak ada link agak sulit juga ternyata iya. ya kalau
1: kita aja
0: kerja ya.
1: share link mulu tiap hari.
0: Ganggu lagi.
1: Iya. Nih, ada lagi dari Uci ya.
0: Pagi Uci.
1: Gua tiap dapat kerja selalu lewat ordal. Yang pertama emang dari kampus gua kuliah di LP3I dan gua dikasih kesempatan buat kerja di salah satu pabrik tableware keramik. Terus yang kedua ditawarin lagi sama kakak gue yang kerja di asuransi karena dia kenal orang HRD-nya. Jadi keterima.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gue keterima lagi di
0: perusahaan pabrik plastik peralatan ternak ayam.
1: Oh, ada ya?
0: Ada loh. Yang ini nih yang gue ditawarin kerja sama temen gue yang dia pernah satu tempat kerja sama gue di perusahaan pabrik plastik juga. Mm-mm. Tapi disclaimer ya, walaupun gue ordal tapi gue tetap ikutin prosedur kayak tes tertulis, wawancara, nego, gaji dan lain-lain. Iya benar.
1: Iya itu.
0: Jadi kalau ordal tapi kayak cuman ngasih tahu doang, Om Indra, lu kan
1: nih ada lowongan nih.
0: Iya kan, lu kan bisa mixing. Lu enggak mau nyoba masuk nih radio apa misalnya TV segala macam. Tapi diikutin prosedurnya, bukan tiba-tiba masuk aja bayar iya. Terus masuk.
2: Tapi sebenarnya kalau gua lebih cenderung kayak gini, Pak, biar komunikasinya kayak
0: lebih enak.
2: Lebih enak. Lu kan ada temen nih operator, ada gak kira-kira yang mau kerja sih? Biar komunikasinya juga kan ngeblend jadinya.
0: Iya.
2: Gue udah kenal Buluk di luar, ya udah lu gua ajakin nih sih.
0: Iya.
1: Betul.
2: Akan, trainingnya tuh gak akan lebih sulit lah.
1: Kalau sama orang baru yang baru. Oh iya,
0: iya betul. Ada adaptasi dulu. Iya.
1: Benar.
2: Tetap ikuti produser.
0: Prosedur.
2: HRD dan lain-lain.
0: Nah, Bapak habis liburan. Bapak habis liburan. Kok ngomongnya
1: lancar
0: banget.

0: balik lagi bareng Kinos Gina.
1: Lanjut. Kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ke 0816-1141-1014-20 England. Bye Bellingham, Bellingham, Bellingham.
0: Aku boleh keluarin lagi gak sih lawakan aku tadi tuh?
1: Yang mana?
0: Yang itu si Bellingham itu.
1: Boleh yang mana sih?
0: Kalau lagi belanja dia tuh kayak labil gitu loh. Antara kayak mau beli apa enggak gitu loh. Beli gak, beli gak, beli gak.
1: Eh kita bacain WhatsApp udah masuk yuk. 0816-1141-1014. Itu beli gak, beli gak, beli gak gitu.
0: Iya makasih ya Rizky.
1: Bellingham, tapi kalau Ade Uti bilangnya Bellingham.
0: Oh, dan beli ini berarti permen Bellingham, karet.
1: Gitu. Beli gam, beli gam.
0: Sorry. Bubble gum aku tadi arahnya. Bubble gum. Oh. Gitu, sorry ya. Oke, lanjut Rizky, silakan Rizky.
1: Tahu lagi. Halo, ini ada Lucky dari Pamulang.
0: Wow, berarti kamu selalu mujur, tidak pernah apes.
2: Lucky.
0: Lucky, Lucky.
2: Aduh, gol.
1: Mana enggak? Selamat pagi Kak Gina dan Kak Ginos. Kak Ginos lagi Kinos. Udah ye, liburannya ye. Semangat bekerja lagi, semangat dong.
0: Semangat sekali kita nih.
1: Kok intonasinya ke bawah tapi kalau bilang semangat begitu?
0: Siapa?
1: Kamu?
0: Lah bukan, kamu gak dengerin tadi.
1: Gimana?
0: Semangat kali kita nih. Itu tadi nada aku ke atas.
1: Berbagi pengalaman pertama kerja sebagai fresh graduate kali ya maksudnya.
0: Fresh gradu tulisannya.
1: Dari lulusan SMK Teknik Komputer. Gue kerja di Yoshinoya. Kirim-kirim bisa kali.
0: Boleh minta ini gak sih yang nasi originalnya itu? Apa?
1: Okay. Yang paket yang original itu loh.
0: Yang ada chicken nan bun-nya.
2: Binek mayonya, ek mayo.
0: Ah, enak banget tuh.
1: Terus ngelamar sendiri ke head office-nya di Tebet waktu itu.
0: Iya.
1: Keterima di kitchen. 6 bulan gue di sana nabung buat kuliah. Dan akhirnya alhamdulillah dari sana gue bisa dapat kerjaan gue yang sekarang.
0: Wow, nah sekarang kerja nah apa by the way, Lucky?
1: Enggak diceritain ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa, dia cerita di awalnya itu tadi kerja di apa-apa?
2: Maju, dia lebih maju
0: jadi
2: ke depan.
0: Jadi lebih maju ke depan.
2: Kitchen, tadi kasir.
0: Jadi kalau enggak salah, kalau di bagian kasir agak lebih dingin juga.
2: Iya, iya.
0: Karena enggak kena asap-asap kompor.
2: Iya, benar.
0: Astagfirullah. Ada lagi nih. Bukan ini mah. Oh, ada ya?
1: Siapa
0: ini
1: lagi?
0: Siapa ini?
1: Gua enggak fokus lagi barusan. Maaf, mohon maaf ya enggak fokus. Ini tiba-tiba 2-1 dari 2-0 nih.
2: Bilang gol.
0: Kata gua matiin ini nanya lama lagi. Kayak gue sama Uta Uti nih. Ayo, dihitung ya. 10.
1: Iya iya iya iya. Iya iya iya iya dimatiin. Iya iya iya.
0: Oke. Ada Ayumi dari Kalimantan Timur.
1: Pagi Ayumi.
0: First time aku dapat kerjaan waktu masih zaman kuliah. Ha. Dulu kan ikut les persiapan SBMPTN di Primagama. Nah, waktu itu sering main ke sana kalau pulang ngampus. Walaupun gak ada les di sana gitu. Tiba-tiba ditawarin ngajar bahasa Inggris buat gantiin tentor yang gak masuk waktu itu. Keterusan deh dikasih jadwal. Nah disitu pertama kali ngerasain ada gaji lumayan lah buat jajan-jajan.
1: Asli gitu. Asli.
0: Dan request katanya request lagu Ungu Hampa Hatiku.
1: By the way ini jatuhnya apa nih? Link ya? Jadi dia bukan dari sosmed.
0: Bukan.
1: Dia bukan ordal juga enggak.
0: Dulu murid kok dia.
1: Ya,
0: murid kan?
1: Iya, tapi kalau murid kalau dia enggak sering datang ke Primagamanya lagi mungkin enggak dapat.
0: Iya.
1: Jadi apa tuh hitungannya tuh?
0: Hitungannya dedikasi. Karena
1: dedikasi
0: dia karena hitungan. Dia sering
2: keberuntungan enggak sih?
1: Link, bergoling karena iya. Dia merasa ada belonging-nya. Jadi dia walaupun udah lulus, udah beres, dia tetap pengen datang lagi, pengen nongkrong awalnya. Ternyata jadi
3: keterusan
1: jadi guru ngajar. Dapat penghasilan dari situ
0: itu,
1: ya kan?
0: Itu makanya.
1: Cakep juga tuh.
0: Ada lagi nih dari Tutut.
1: Pagi Tut.
0: Seneng ya bisa dengar kalian lagi. Thank you.
1: Love you back.
0: By the way, pertama kali aku kerja diajak sama kakakku yang udah lebih dulu kerja di situ. Tapi aku cuman bertahan 2 tahun.
1: Kenapa?
0: Di situ. Ya mana aku tahu, aku bukan Tutut.
1: Oh iya juga ya.
0: Iya. Aku pindah dari CV yang aku masukin sendiri. Sekarang alhamdulillah di kantor aku yang sekarang ke tempat kelima dan 23 sini.
1: Sekarang adalah tempat kelima. Enggak, sekarang adalah tempat dia kerja kelima.
0: Tempat kerja kelima.
1: Dan di tempat kerjanya kelima ini dia udah 23 tahun.
0: Tahun. Wow. Keren. Jadi bergerak di bidang apa? Tutut, kok betah banget di situ?
1: Iya, dia 23 tahun udah kerja di sini. Umurnya padahal 21 loh.
0: Lah. Oh. Dia dari lahir. Diwakil ya, diwakil. Bisa begitu.
1: Coba sahabat suara yang belum cerita ya. Masih belum cerita enggak?
2: Abis ini main kocak kita.
0: Oh, kita mau kocak abis ini.
1: Siap-siap ya yang mau ikutan kocak seperti biasa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag apa, Ibun?
0: Kocak. Music Indonesia.

0: Hampa hatiku.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Kota Jakarta.
1: Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Gila seru banget ya Piala Dunia nih, Inggris lawan Meksiko. Tadi 2-0 tiba-tiba 2-1 loh. Sekarang lagi half time ya. Biasanya nih ya, biasanya gue gak mau ini terjadi. Ini sekarang lagi fenomenanya itu di Piala Dunia adalah yang golin duluan biasanya nanti kesalip. Tewas aja, jangan dong ya.
2: Itu bisa terjadi Rizky.
1: Bisa terjadi bisa tapi terjadi. Jangan.
2: Itu 90% akan terjadi itu.
1: God save the queen kalau kata orang Inggris mah.
2: Oh, it begitu.
1: Coming home.
2: Oh gitu.
1: Apa? Oh gitu apa? Kok berhenti di situ? Nanggung amat.
2: Tau-tau kayak blank. Apanya? Tambelannya ya gitu guys. Sorry ya. Yaudah lanjutin aja Rizky.
1: Waktu jauh untuk koneksi cerita acak atau kocak.
2: Yeah.

0: Apa kabar Kain Sutra?
1: Alhamdulillah.
0: Masih hidup?
1: Masih dong, coy coy. Serem banget tanyanya
0: Kain
1: begini.
0: Sutra, Kain
1: masih
0: Sutra.
1: Masih dong.
0: Iya.
1: Gimana gimana liburan kalian?
0: Wih, bahagia dan menyenangkan sekali Kain Sutra.
1: Ajak sih kami berdua kok tidak diajak di

0: sini.
1: Kami berdua itu siapa?
0: Saya dan partner saya tentunya.
2: Siapa partnernya?
1: Siapa partnernya?
0: Agoy
2: partnernya.
1: Hari ini bawa cerita apa nih buat kita-kita
0: okay,
1: nih?
0: Jadi pagi ini kita akan sedikit ngerubah si kocak ini
2: gitu.
0: Menjadi sebuah drama kehidupan.
2: Oh wow.
0: Yang diangkat dari fenomena pekerjaan.
1: Oke.
0: Oke. Jadi nantinya Ibu Gina ini sebagai broker kerjaan.
1: Oke.
0: Dan Bapak Kino sebagai pelamar kerja. Dan di samping saya Bapak Raden Mas Buluk.
2: Wow.
1: Raden
0: sebagai HRD.
1: Bukan Raden Mas, ikan mas.
2: Ikan mas.
0: Jadi ceritanya adalah seperti ini. Pada suatu hari ada si pelamar yang kebingungan mencari kerja, dan langsung aja datang sang broker kerja yang menawarkan kerjaannya. Walaupun si broker ini gak tahu backgroundnya si pelamar ini seperti apa, tapi kita lihat gimana cara menyapanya.
2: Halo.
1: Halo, halo mbak.
2: Masnya udah lama di sini.
1: Baru 3 jam di sini, Mbak.
2: Oh, baru 3 jam ya, sebentar. Saya udah sebulan di sini.
1: Oh, gitu. Soalnya kenapa saya bilang baru? Karena saya pengennya di tempat ini kerja saya sampai bertahun-tahun.
2: Oh, gitu. Ini bukan tempat kerja, ini WC umum. Main
1: maaf,
2: bilang tempat kerja aja.
1: Iya, maaf.
2: Iya.
1: Loh, saya kan cowok. Mbak. Oh,
2: iya.
1: Kok kita di kamar mandi yang sama ya?
2: Ini kamar mandi cewek apa cowok ya?
1: Maaf mbak.
2: Saya 3 bulan lagi di dalam sini.
1: Mbak, maaf mbak. Ini kamar mandi cowok. Mbak salah masuk.
2: Oh ini kamar mandi cowok.
1: Iya.
2: Ya ampun.
1: Ya udah tapi udah nanggung. Biarin
2: ya
1: deh, mbak.
2: Ya udah gak apa-apa lah.
1: Tolong pegangin dong mbak.
2: Apanya?
1: Ini tas saya, tolong pegangin
2: oh,
1: dulu.
2: Oh tasnya
1: iya.
2: Masih mau pipis?
1: Ya mau pipis saya.
2: Ya udah deh. Saya masuk gak ke dalam?
1: Ya udah beres. Kita
2: oh,
1: keluar
2: udah.
1: Keluar bareng yuk. Enak nih.
2: Maksudnya gimana?
1: Ya enggak maksudnya.
2: Ya biar nanti ada yang
1: kalau ditanya-tanya kita bisa jawab.
2: Oh,
1: gitu.
2: Gitu.
1: Ini cuman kecelakaan aja gitu.
0: Dan di antara obrolan mereka berdua akhirnya sang pelamar ini dipanggil oleh salah satu stafnya untuk masuk ke ruangan HRD.
2: Lah, orang masih di WC?
1: Iya masih.
2: Iya. Masih di WC.
1: Pakai speaker.
0: Iya,
1: kantornya karena ada speakernya.
2: Kantor apa panggilan, airport?
0: Panggilan buat Bapak Rizky Kinos untuk masuk ke ruang HRD.
2: Tuh, Mbak Rizky.
1: Mohon maaf ya, saya udah dipanggil nih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan nanti lolos ya. Mas, saya lagi cari kerja.
1: Nah, itu dia. Saya ini dipanggil sama HRD.
2: Iya.
1: Tapi saya nggak tahu ruang HRD di mana. Kira-kira Mbak bisa nggak tunjukin di mana saya harus menuju ruangan HRD ini?
2: Ruangan HRD?
1: Iya.
2: HRD itu apaan ya mas?
1: HRD ini adalah
2: Oh gitu.
1: Iya hard.
2: Saya aja kepanjangan HRD, saya belum tahu. Apalagi ruangannya di mana, saya juga lebih gak tahu.
1: Hard. Makanya jangan dielus-elus deh mbak.
2: Apanya?
1: Ini tas saya, tolong balikin ke saya.
2: Oh iya.
0: Lagi panggilan buat Rizky Kinos untuk memasuki ruangan HRD.
2: Tuh, Pak Rizky.
1: Ini saya ke arah mana nih mbak ya?
2: Lurus aja.
1: Lurus aja. Lurus terus, lurus benar-benar lurus. Di situ langsung ada ruang HRD.
2: Iya, lurus. Ha-ha. Lurus terus. Ha-ha. Habis itu nanti ketemu ruang HRD. Tapi ini sebenarnya enggak ada jalan lurusnya, Mas. Harusnya belok ke kanan.
3: Kenapa disuruh lurus?
1: Mau aja, Mbak ya?
2: Iya, sama-sama.
0: Dan sampai akhirnya masuklah sang pelamar kerja ini yang dihadapkan langsung seolah dengan seorang HRD.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka pun berbicara.
1: Selamat pagi. Iya,
3: masuk, boleh, silakan.
1: Langsung masukin aja.
3: Masukin aja.
1: Enggak usah dibuka dulu.
3: Enggak usah. Masih udah keluar-keluar kok.
2: Udah keluar-keluar. Apaan tuh?
1: Makasih, Pak.
3: Oke, duduk, boleh duduk. Kamu okay. Ini coba boleh perkenalkan nama panjang, nama panggilan dan nama tongkrongan kamu?
1: Nama lengkap saya.
3: Iya.
1: Raden Mas Iksan Buluk.
3: Kok kayak pernah denger?
1: Oh.
3: Ya pernah dengar.
1: Di mana ya?
3: Coba nama panggilan
1: Raden
3: nama
1: tongkrongan. Mas Iksan Buluk.
3: Nama tongkrongan.
1: Buluk.
3: Oh Buluk.
1: Ya.
3: Oh gitu. Kalau ya. Nama yang dikasih sama temen dari SD kelas 4.
1: Luk.
3: Gampang. Gue nyari susah.
1: Luk aja Luk.
3: Oke boleh. Kamu di sini punya keahlian apa sih? Mau kerja di sini?
1: Saya punya keahlian bisa baca pikiran orang.
3: Oke, saya tes ya.
1: Ya.
3: Kira-kira sekarang apa yang lagi saya pikirin?
1: Pengen boker, Pak.
3: Ah, itu hampir benar. Itu yang kedua.
1: Oh, kedua.
3: Salah baca. Ada di atasnya lagi. Itu yang kedua. Kira apa yang paling atasnya?
1: Pengen resign dari kantor ini, Pak.
3: Ah, itu dia. Kamu bisa gantiin saya? Ini capek saya kerja di sini.
0: Dan di ketika mereka sedang berbicara, akhirnya si broker kerja tadi itu datang kembali masuk ke ruang HRD. Dan dia pun protes. Kok interview seperti ini? Dan ternyata dia juga protes untuk
2: saya kan sebagai broker di sini.
3: Iya, Mbak Wit, Mbak Wati.
2: Kok Mbak Wati sih?
3: Oh gitu. Emang siapa namanya siapa? Mbak ini siapa sih? Saya terlalu banyak karyawan di sini.
2: Tuti.
3: Tuti?
2: Iya.
3: Panjangannya?
2: Tukang ti.
3: Tukang tipu. Tukang tipu.
2: Saya ini belum dapat bayaran loh.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Yang kemarin saya udah kasih?
2: Bayaran yang buat malam kemarin.
3: Oh, itu yang buat malam ya?
1: Bentar. Kok nanyain bayaran ke HRD ya, Bu?
2: Nanyanya kemana sih harusnya?
1: Ke finance dong.
3: HRD juga bisa.
0: Nah, karena HRD-nya juga bingung dan gak mau rugi, akhirnya HRD ini memberikan suatu pertanyaan dan tebak-tebakan kepada si broker.
3: Wah, boleh juga loh, Bang. Boleh juga
0: loh. Dan pernyataan tebak-tebakan tersebut adalah,
3: mana ini lo kasih banyak nih.
2: Tebak-tebakan ke broker lagi.
0: Iya kan, okay. Biar gak rugi iya, dong.
1: Jadi, dulu, Mas, saya jadi di interview gak?
3: Ini untuk kalian berdua. Kalau kamu bisa jawab, kamu jadi broker. Kalau broker yang bisa jawab, kamu nggak saya terima.
1: Oh,
2: lah.
3: Jadi kalian harus tebak pertanyaan dari saya.
2: Kalau dia jadi broker, saya jadi apa?
1: Dipecat.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Jadi apa? Pok
1: pok pok. Pok, pok.
2: Oke, okay, silakan.
3: Iya. Oke. Okay. Yang mana sini? Oke, okay. Dari saya aja. Apa berhubung sekarang lagi musim bola?
2: Iya betul. Yeah.
3: Pemain bola mana yang berasal yang main di Piala Dunia tapi dia berasal dari Betawi?
2: Jampang. Ayo. Si Jampang.
3: Jampang, masa Jampang?
2: Siapa?
1: Dari Betawi.
3: Dari Betawi.
2: Dari Betawi. Aduh.
3: Ayo. Kasih oke, nyerah ya.
1: Ada clue nggak dari negara mana gitu?
3: Dia rambutnya gondrong.
2: Rambutnya gondrong. Mawang, Mawang.
3: Ah, salah. Salah. Nyerah aja ya,
1: nyerah.
3: Durasi nih.
2: Nyerah. Ya udah, oke deh, nyerah deh.
3: Halan ke pasar Minggu.

0: Stasiun Tanjung Barat dari arah Depok menuju Jalan TB Simatupang saat ini terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Pakai Indonesia. Emang benar-benar enggak konsen. Udah mulai lagi ya?
1: Udah mulai lagi.
0: Inggris Meksikonya udah mulai lagi ya?
2: Udah kagak ada nonton-nonton lagi, TV-nya udah dijual, ye.
0: Dimarahin sama Butika. Butika, boleh lah England Meksiko aja, taruh di sini dulu sebentar lah TV-nya. By the way, kalau ngomongin Piala Dunia yang lagi happening banget ya sekarang, justru pastinya adalah si England lawan Meksiko ini. Skor sementara ada 2-1, 2 gol dari Inggris itu dicetak oleh Bellingham. Satu golnya tadi, come on, siapa tadi? Aduh, dari rebound tuh.
2: Sabto.
0: Bukan Sabto.
2: Bukan.
0: Adalah pokoknya 2-1 lah. Dan sebelumnya sudah digelar juga partai lainnya di babak 16 besar itu, Norwegia yang secara mengejutkan mengalahkan atau menundukkan Brazil dengan skor akhir 2-1. Brazil dapat skor 1 pun itu penalti di menit-menit akhir by Neymar. 2 gol dicetak sama si Haaland ini yang di babak kedua ya kalau gak salah.
2: Berarti harusnya Brazil ganti nama jadi gagal ya.
0: Bukan Brazil lagi ya, jadi gagal. Betul. Ini sesuai banget prediksi sama Bungkus Naini. Waktu itu kita pernah on air, live di Iswara. Dia bilang kuda hitamnya di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah Norwegia. Bener lagi kejadian loh.
2: Itu Bungkus Naini abis ngobrol sama Dukun Gana.
0: Dukun Gana, tapi kan Gananya udah tumbang dong.
2: Iya, karena waktu pas Gana main, Dukun lagi sakit.
0: Oh,
2: jadi nggak bisa jampe-jampe.
0: Bukan sakit.
2: Apa?
0: Ini PMS hari pertama dapat.
2: Oh, bete jadi kesel. Lagi kesel banget, moodnya nggak bagus.
0: Iya, tuh. Diprediksi sama Bungkus Naini itu tahun ini Piala Dunianya kuda hitamnya adalah si Norwegia ini. Gagah banget, bukan di extra time, bukan di babak penalti, di babak kedua 2 gol by Erling Haaland.
2: Nah, nanti kita itu kan kalau Kinos ini kan emang pengetahuan olahraganya kan lumayan ya.
0: Siapa?
2: Kinos.
0: Kurang sih.
2: Kamu kurang?
0: Kurang.
2: Nah, nanti ada yang akan kita telepon. Ini juga akan ngobrol-ngobrol sama kita seputar Piala Dunia.
0: Oke.
2: Okay. Yang pengetahuannya kayak aku lah kurang lebih.
0: Lah, ngapain kita telepon? Ngapain kita telepon?
2: Ngobrol aja santai gitu. Dia supporter iya, penggiat bola iya gitu. Jadi informasi-informasi yang disampaikan itu akan akurat, mudah-mudahan. Kenapa sih? Aku salahnya di mana sih?
0: Nanti kita mau telepon salah satu supporter dan juga penggiat bola.
2: Iya.
0: Kita ngobrolin tentang kondisi Piala Dunia saat ini, perkembangannya seperti apa, udah gitu komentarnya juga seperti apa. Betul?
2: Iya, yes, dan sahabat betul. Suara juga boleh ya?
3: Boleh.
2: Kalau misalnya ada yang punya antusiasme tinggi terhadap bola,
0: boleh.
2: Mau ngobrol sama kita WhatsApp aja gitu.
0: Silakan. Mungkin kamu kasih prediksi ini Inggris siapa yang menang, atau mungkin prediksi kira-kira yang jadi finalis di Piala Dunia 2026 itu siapa? Monggo silakan. 0816 1141 101.

0: 100% mata air alami. Pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Coba di suara.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Seru banget sambil nonton bola Piala Dunia. Jadi barusan nih update lagi aja ya. Inggris bermain 10 orang karena Jarel Kuansa kartu merah. Tapi malah dapat penalti, Harry Kane ngegolin 3-1. It's coming home. Asik.
1: It's coming home tuh istilahnya ya.
0: Ya karena udah lama kan gak menang-menang lagi, gak juara-juara lagi ya si Inggris ini ya.
1: Gitu.
0: Yeah, nah, it's coming home, maksudnya si pialanya nulis coming home.
1: Itu adalah POV dari seorang Rizky Kinos.
0: Yes.
1: Iya kan? Kita juga punya ini sahabat suara, kita akan mengambil POV. Kan waktu itu kita ngobrol sama komentator bola udah.
0: Si ini ya,
1: Pak
0: Jerry ya.
1: Terus ada sama influencer ya. Influencer penggiat bola ya, udah.
0: Pengusna nah, ini udah.
1: Iya, terus waktu itu siapa?
0: Influencer?
2: Icam.
1: Icam udah. Nah sekarang kita ngobrol dari sudut pandang guru olahraga.
0: Ini baik.
1: Keren banget.
0: Selamat pagi Pak Dohan.
1: Halo.
3: Halo, pagi.
0: Pagi.
1: Pagi Pak Dohan. Pak Dohan lagi ngajar? Ya enggak lah, kan sekolah lagi libur ya.
0: Iya lagi libur.
3: Iya sekolah lagi libur. Jadi guru-guru itu pada WFA.
1: Guru-guru pada WFA. Emang kalau guru-guru nggak libur Pak Dohan?
3: Guru-guru tuh tetap absen gitu Kak.
1: Oh, guru-guru tetap absen dan tetap berolahraga ya. Salam sportivitas.
0: Iya, enggak. Kan enggak semua guru-guru
3: tapi
0: olahraga.
3: Tapi pagi ini enggak olahraga sih karena lagi nonton Piala Dunia.
0: Meksiko atau England, Pak Dohan?
3: Kebetulan karena saya suka sama Itali dan saya benci sama Inggris, jadi saya pilihnya Meksiko.
1: Ya. Kenapa? Bertolak belakang.
0: Enggak bela Itali. Terus kenapa jadi benci sama Inggris?
3: Karena ada sejarahnya Itali sama Inggris tuh saling apa ya?
1: Sikut-sikutan.
3: Dipers banget lah, ya sikut-sikutan lah.
0: Oh.
3: Apalagi antar fansnya.
0: Iya. Dulu ya, asik.
1: Emang kalau sekarang udah enggak?
0: Ya Itali udah gimana tuh Pak?
3: Sekarang masih sih.
0: Enggak sih Pak.
3: Kalau antar fans itu masih suka ledek-ledekan.
0: Oh iya, ya tapi udah gak kedengeran Itali Pak.
1: Jangan
0: dikomori.
1: Pak Dohan ini pendukungnya Itali.
0: Iya. Italia tim apa Pak Dohan?
3: Kalau Itali kebetulan saya dukungnya kalau klubnya AC Milan.
0: Bener lama ya Pak Dohan ya Pak.
1: AC Milan. Karena kan adem ada AC-nya.
0: Adem AC Milan betul.
1: Iya, itu
0: Pak kalau ngomongin Piala Dunia Pak Dohan, menurut Pak Dohan sendiri, gue manggilnya Bapak atau Dohan aja atau boleh Bro?
3: Dohan aja,
0: Dohan aja Kak. Menurut lu nih Dohan ya, menurut kamu gimana?
1: Pak guru lo ini.
0: Oh iya.
1: Menurut Mister.
0: Ya udahlah.
1: Iya.
0: Menurut Bro Dohan ini.
1: Bro Dohan.
0: Gimana nih euforia Piala Dunia tahun ini, terutama di kalangan anak-anak sekolah, mereka pada paham nggak sih Piala Dunia itu?
3: Euforia Piala Dunia, yang namanya Piala Dunia itu pasti meriah ya. Cuman untuk disangkut pautin sama Piala Dunia sebelum-sebelumnya itu lebih kurang meriah karena mainnya di Amerika udah gitu banyak kasus-kasusnya gitu, kayak pemain-pemain dari Afrika itu banyak yang dicek-cek cek-cek body check gitu buat masuk buat bertanding di Piala Dunia itu kayak
0: kenapa
3: sedikit kurang aja
0: kenapa
3: ya karena
1: kurang adil.
3: Iya, kadang Amerika sama Iran kan lagi lumayan tegang, jadinya. Kalau untuk anak sekolahnya sih euforianya tetap sama ya, yang namanya
0: tapi, suka
3: olahraga.
0: Pak Dohan ini guru olahraga sekolah, maksudnya SDK, SMP atau SMA?
3: SMA.
0: Oh SMA. Nah, mereka sama Piala Dunia tuh ini nggak aware nggak? Ya nggak, maksudnya paham nggak kira-kira? Diikutin nggak sama mereka nih?
3: Oh pasti diikutin. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngajar tuh suka main ledek-ledekan bola,
0: klub bola. Itu yang bikin paling seru sekarang Piala Dunia
3: sama,
0: tuh.
3: Iya, sosmed juga, via sosmed. Okay. Soalnya banyak yang begadang juga.
1: Nah, jadi kalau menurut Pak Dohan, momen yang paling menarik selama Piala Dunia apa tuh?
0: So far ya, sejauh ini ya.
3: Momen tuh banyak negara-negara yang udah hitamnya tuh pada bagus-bagus ternyata kayak kipernya Verde tuh dia jadi match of the match terus sampai Messi susah ngegolin.
0: Sekarang yang masih jadi kuda hitam di babak 16 besar siapa menurut Pak Dohani?
3: Untuk sekarang Norway kayaknya.
0: Norway ya.
3: Apalagi dia habis ngalahin Brazil
0: tadi. Sedap ya.
1: Keren. Tapi memang itu permainannya tuh keren banget sih Pak Dohan.
0: Kenapa keren kalau boleh tahu?
1: Karena emang kayak pertahanan yang ini banget.
0: Pakai formasi apa ya Norway kemarin ya dulu ya? Tadi pagi.
1: Formasi 5-4-1 kalau enggak salah.
0: 5-4-1. Oh, bertahan dong. Bertahan. Si Norway ini karena lawannya berat Brazil ya.
1: 3-3-8-7 kalau enggak salah.
0: 3-3-8-7.
1: Iya.
0: Pasal. Bukannya 4-8-4-8, travel. Tapi sejujurnya kalau Pak Doan sendiri ngedukung siapa nih di Piala Dunia 2026?
3: Karena Itali enggak lolos, jadi saya dukungnya Argentina.
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Messi.
0: Iya. Yakin enggak bisa sampai lolos final tuh?
3: Untuk dilihat permainannya sih kayaknya yakin, apalagi bagannya dia kan lumayan enggak terlalu sulit di bagi, di antara bagian bagannya Portugal ya.
0: Ah, tapi kalau dibilang
3: berat-berat semua.
0: Tapi dibilang kalau dibilang bagannya enggak sulit, ketemu Cape Verde yang paling enggak sulit aja kayaknya keteteran, dapat gol terakhir 3 juga bunuh diri.
3: Iya sih, betul sih, betul.
1: Karena Messi kurang tidur kemarin.
3: Iya betul, Messinya kurang tidur kayaknya.
0: Kenapa?
3: Tapi kayaknya karena Verde-nya itu dia mainnya lumayan gak ada beban kali ya. Gak ada tuntutan dari negaranya buat sejauh mana dia main. Sedangkan kalau negara-negara kayak Portugal, Argentina, dia kan ada tuntutan juara gitu.
1: Pressure, itu dia.
3: Iya, pressure gitu.
1: Makanya kalau apa-apa tuh dilosin aja, santai aja, kayak let it flow.
0: Let it flow, santai aja. Justru kayak gitu-gitu malah nothing tulus performnya ya.
1: Iya.
0: Ada satu lagi, Pak Doan, ini yang jadi kambing hitam. Maroko.
3: Oh iya betul, Maroko.
0: Udah lolos lagi. Ya kan, udah lolos lagi kemarin, enak banget lolosnya. Itu perlu dipertimbangkan juga itu.
3: Ya Maroko tuh perlu dipertimbangkan. Mainnya juga bagus dia.
0: Kalau ngomongin pemain nih, terbaik sepanjang masa menurut kamu siapa? Kalau terbaik sepanjang masa mungkin gak jauh-jauh dari Ronaldo sama Messi ya.
3: Iya, gak jauh dari situ.
0: Saat ini ya.
3: Yang dulu itu ada banyak ya.
0: Banyak, kalau zaman dulu banyak banget. Betul ada.
3: Kalau sekarang Cruyff, untuk saat betul. Ini iya betul, untuk saat ini tuh Messi sih.
0: Masih Messi,
1: Messi.
0: Ya? Masih Messi ya.
3: Messi. Ronaldo juga oke. Cuman mungkin dia banyak perdebatan antara trofi-trofinya itu ya sama Messi. Jadi banyak orang yang
1: gimana kalau Ronaldo sama Messi kita jadikan satu tim saja? Satu grup. Jadi
3: gitu
1: biar
3: tuh
1: mereka enggak saling berdebat gitu.
0: Mereka udah satu grup kok.
1: Oh iya.
0: Grup WhatsApp.
1: Grup WhatsApp ini lagi komplek.
0: Makasih Pak Doan.
3: Keluarga lagi.
0: Sehat terus, sukses terus. Ini kira-kira skor terakhir prediksinya berapa? England sama Meksiko?
3: Ini Inggris lagi menang 3-1 karena kartu merah. Waktu masih panjang bisa sih 3 sama nanti adu penalti.
1: Adu
0: penalti menang Meksiko. Tadi Pak Doan
3: semoga menang Meksiko sih.
0: Oh, Pak Doan tadi bilang Inggris lagi menang. Enggak usah pakai lagi menang. Bakal menang. Asik, makasih Pak Doan.
3: Lumayan loh. Ya.
0: Enggak takut, kita enggak takut. It's coming home.
1: Dadah Pak Doan.
0: Makasih Pak Doan.
1: Makasih. Ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Masih barengan Kinos Gina Sahabat Suara sampai jam 10 nanti. Dan kita masih pengen nelfon juga salah satu pakar, pengamat juga, komentator sepak bola juga, biar lebih afdol gitu ya. Kalau tadi kan udah ngobrol sama POV-nya dari guru olahraga, sekarang benar-benar yang berpaham nih. Kenapa?
1: Ngantuk
0: banget. Ngantuk, kok ngantuk lagi seru-serunya ini Inggris sama Meksiko. Mexico.
1: Oke. Sekarang kita ada
0: dia seorang pelatih futsal. Terus dia juga seorang pelatih padel.
1: Jadi dia mau melatih apaan sih sebenarnya?
0: Sama juga komentator sepak bola dia.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi ranahnya sekarang mau padel apa mau sepak bola nih?
0: Tetap dia mah kecintanya sama sepak bola tuh tidak usah diragukan lagi. Selamat pagi Coach Donzol.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Ini di mana lagi, di mana nih Coach?
2: Lagi nonton bola tapi di lapangan padel.
1: Si coach bisa gitu.
0: Lagi ngajar berarti, lagi ngajar. Atau abis ngajar ya coach?
2: Abis ngajar tadi, abis ngajar.
0: Coach mau ganggu nih, pengen ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia nih sama pakarnya. Ada Nikta Gina nih.
1: Tentu, saya memang pakar sekali dalam dunia persepak bolaan ya coach ya.
2: Iya, katanya Gina tuh G-nya gol ya.
1: Iya, itu tepat sekali, gol. Karena aku emang dulu dilahirinnya di lapangan bola coach, makanya kasih namanya begitu.
0: Oke, mau nanya apa Ibu?
1: Ya, jadi Coach Donzo, ini mau bertanya-tanya sedikit ya. Asik,
0: asik bahasa.
1: Aku kayak host-host bola yang di TV-TV itu.
0: Iya.
1: Seksi-seksi itu kan.
0: Iya betul, kamu juga seksi di mata aku.
1: Lah itu dia. Ini kan Piala Dunia banyak kasus ya coach ya.
2: Kasus apa aja tuh?
1: Nah itu dia, saya juga belum tahu kan ya, nanya barusan.
0: Salah satunya kasus MBG coach.
1: Bukan
0: kasus. Bukan kasus sih, lebih ke fenomena aja.
1: Iya,
0: nih
1: fenomena.
0: Si coach. Mulai dari sekarang yang lagi rame, yang kartu merahnya main Amerika, harusnya kan gak bisa main nih.
1: Dibawa ke negara besar ternyata.
0: Tapi katanya Donald Trump ngomong langsung sama FIFA-nya, tiba-tiba bisa main tuh orang.
2: Iya.
0: Udah gitu kasusnya kemarin lagi rame Mbappe. Banyak yang kontroversial juga, kenapa harusnya dia gak bertindak seperti itu, selebrasi di depan pemain-pemainnya Paraguay. Tapi dibalik itu semua, Paraguaynya mainnya katanya tidak menyenangkan. Bahkan
2: betul.
0: Untuk penonton yang nonton aja kayak apa sih main Piala Dunia begini banget gitu.
1: Itu.
0: Gimana coach? Okay. Mau coach?
2: Okay, emang menarik sebetulnya kalau bicara Piala Dunia sekarang kan dari jumlah peserta juga lebih banyak daripada gelaran-gelaran Piala Dunia sebelumnya. Itu pertama. Jadi banyak memang negara-negara yang debutan. Tapi ya di samping itu juga tentu kasus-kasus atau friksi-friksi seperti yang tadi Kinos bilang, setiap Piala Dunia pasti ada ya. Nah, di Piala Dunia kali ini memang kita lihat beberapa negara-negara Amerika Latin itu karena mungkin main di tanahnya mereka lah ya, walaupun main di Amerika, Meksiko dan Kanada, karakter-karakter Latinnya itu lebih keras lagi gitu. Kalau kasus kayak Mbappe, ya Mbappe memang mungkin meluapkan kekecewaan perilaku para pemain Paraguay dengan selebrasi ya. Jadi itu ya orang-orang tengil tapi nyetak gol lah.
0: Iya benar.
2: Jadi
0: benar.
2: Gitu. Cuma memang itu menambah luka aja sih. Tapi memang kalau melihat yang nonton langsung, itu memang apa yang dilakukan Paraguay memang seperti halnya orang yang kalah teknis tapi mencoba memancing emosi lawan. Itu memang sering terjadi di dunia olahraga, kalau ada pemain atau tim yang kemampuan kalah biasanya mereka akan mengalahkan segala cara gitu.
1: Nah itu
2: walaupun
1: ya namanya aja gitu kan. Jadi dia bertanya-tanya sama diri dia sendiri itu, si tim bola itu. Paraguay.
0: Terus Mbappe jawab apa? Lah iya.
1: Begitu.
2: Tapi kalau kejadian yang tadi Kinos bilang juga soal Balogun ya, pemain Amerika itu, ini memang kita tahu bahwa sebelum digelar juga Piala Dunia sempat dihebohkan dengan statement dari Donald Trump terkait dengan Iran. Iran itu bahkan mainnya pulang pergi, Nos. Jadi nggak stay di Amerika dia.
0: Oh, serius?
2: Jadi dia selesai pertandingan dia harus keluar Amerika.
1: Ya,
2: kalau enggak mereka kayak deportasi gitu ya gitu. Jadi kasihan juga Iran. Jadi kayak misalnya dia main di Indonesia, main di Jakarta, Tapi setelah main Jakarta dia langsung
1: pulang lagi ke Iran.
2: Ke Singapura, nggak kejauhan kan?
1: Maksudnya kejauhan.
2: Cari yang terdekat aja gitu, Citayam gitu kan?
1: Salah. Iran pulang ke Citayam dari Amerika kalau habis tanding. Ya ampun.
0: Itu ada tuh travel pulang pergi sehari.
1: Salah. Capek banget itu mah, capek di jalan kata aku.
0: Iya, tapi
2: kasihan. Katanya juragan 99 buka juga.
1: Oh, ini kan bus sleeper buat pemain Iran ya. Astagfirullahaladzim.
0: Tapi itu beneran tuh. Jadi udah confirm si Balogun bisa main lawan Belgia ya kalau enggak salah ya.
2: Itu masih artinya masih belum dipastikan banget.
0: Okay.
2: Emang harus dicek lagi. Tapi kan emang di era sekarang nih, apalagi di Amerika ini, emang banyak banget hal-hal yang non teknis terjadi lah gitu.
0: Oke, okay. Lagi nih coach, nih yang lawan ya. Portugal kemarin Kroasia, itu offside atau enggak gol terakhir si Kroasia?
2: Iya, sebetulnya Kroasia dirugikan ya. Gue nggak, bukan pendukung Portugal, bukan pendukung Argentina lah. Gue lebih ke netral, yang memang kalau bicara negara, ya gue nggak yang ngefans di satu negara aja, karena negara yang gue fans gagal lolos kan Italia kan.
0: Aduh.
1: Ya dari tadi Italia lagi, tadi Bapak Dohan Italia, sekarang Italia lagi Coach Donjo.
0: Iya. Terus.
1: Kenapa pada dukung Italia sih?
0: Orang lama, iya. Biasanya dukung Italia itu orang lama
1: gitu.
2: Kan? Karena daerah kita nontonnya Liga Italia, jadi kan nempelnya di sana.
0: Iya.
2: Tapi memang banyak keputusan-keputusan wasit yang juga. Ini juga tadi Meksiko Inggris juga seru banget gitu.
0: Iya, kartu merah atau enggak tuh si Kuansah noh?
2: Tapi memang kalau ngelihat dari apa yang dilakukan, slidingnya itu memang sangat membahayakan. Intensinya tuh menciderai. Kalau kartu merahnya, gua rasa emang kartu merah ya. Tapi tadi juga ada kejadian, Meksiko dapat penalti. Cek VAR. Ini sekarang saat ini skornya lagi 3-2, menang Inggris. Cuma memang waktu pertandingan masih kurang lebih 5 menit waktu normal lah. Makanya jadi kayaknya ini bagi negara-negara yang di luar Amerika Latin itu effortnya lebih luar biasa ya, karena yang dihadapi nggak cuma lawan di lapangan, tapi juga masalah sportivitas di lapangan, sama ini kan cuaca juga kan cukup ekstrim kan, ada beberapa pertandingan yang ditunda sempat.
0: Iya, nah, tadi ini jadi tunda sejam nih Meksiko Inggris.
1: Ya, gara-gara hujan.
0: Hujan, cuaca.
2: Tadi harusnya jam 7 mulai.
0: Iya.
1: Makanya panggil Ricky dah. 8. Ricky gitu. Cuaca.
0: Siapa
1: tahu bisa menetralisir dong keadaan.
0: Terus gitu. Tadi menurut lu gimana coach Brazil kalah dari Norway? Sedikit aja mungkin.
2: Sebetulnya Brazil yang sekarang itu tidak terlalu mencerminkan Jogo Bonito ya. Kehadiran Ancelotti juga yang sebetulnya diharapkan bisa menyatukan para pemain-pemain bintang ini ya. Tapi ya sebenarnya bintangnya juga gak terlalu banyak. Brazil sekarang itu kalau lihat dari asal klub mereka juga bukan klub-klub besar semua gitu kan. Tapi kolektivitas di era sepak bola sekarang tuh sangat berpengaruh. Cina. Sekarang tuh yang main tuh sistem, bukan individual lagi. Jadi kayaknya tim-tim asal Brazil, tim-tim Brazil kayak Brazil yang masih main satu orang dua orang itu agak berat. Kemarin Argentina sempat kesulitan kan, walaupun Messi bisa cetak gol, tapi akhirnya ya Messi juga butuh bantuan pemain lain kayak Martinez.
0: Nggak bisa Messi juga, Messi sentris tuh nggak bisa, udah nggak modelnya.
1: Iya, tibur ya kan coach?
2: Betul. Asik. Sekarang tuh olahraga sepak bola tuh terlalu terlalu textbook, jadi individual skill agak sedikit kurang lah kalau misalnya cuma skill individu yang

0: gelaran sebelumnya kan, Prancis Argentina. Nah kalau kita lihat trennya, Argentina bisa lolos dari apa ya, dari kayak Cape Verde, tim-tim yang sangat sangat solid. Lalu kemarin juga Prancis juga di tengah gempuran dirty talk-nya atau trash talk-nya anak-anak Paraguay juga udah bisa melewati itu dengan baik ya. Cuma memang gue masih berharap ada tim kejutan sebetulnya. Gue berharap Maroko bisa setidaknya bisa tembus sampai final.
1: Wih, ya, Maroko. Bukan ya. Norway nih kuda hitamnya nih kayaknya nih.
0: Ya sebetulnya kuda Norway tuh tadi tuh kiper lagi bagus banget Tos. Kiper lagi bagus banget. Terus Haaland juga dikasih ruang karena emang Brazil juga secara defense juga kurang rapet ya gitu, banyak banget space-space yang bisa dimanfaatin sama si Haaland gitu. Tapi kalau kayaknya agak berat kalau ketemu tim-tim yang secara defense solid, bukan ngandelin individual yeah. Gitu. Gue malah saat Brazil lawan Norway emang gue prediksi emang Norway bakal menang gitu. Karena Brazil juga menangnya kurang begitu meyakinkan.
2: Kayaknya diseret ya coach.
0: Maklum nih jam terbangnya panjang.
1: Coach, Brazil tadi kurang rapet karena minum kurang jamu apa gimana?
2: Jamu sari rapet. Ada sari rapet kalau mau lebih rapet lagi.
1: Coach Jojo, terima kasih. Have a nice day. Selamat ngajar, Padel.
0: Thank you.
1: Dah, have a nice day.

0: Selamat pagi lagi. Masih pagi dong ya, walaupun dari jam 10 sahabat suara. Biar apa? Biar semangatnya tuh semangat pagi terus. Walaupun udah siang, walaupun udah sore, tetap semangat pagi.
1: Kayak asuransi gitu. Ya kita ya.
0: Betul.
1: Ini tapi ada yang viral loh.
0: Naik motornya sambil ada kamera ya?
2: Iya.
0: Kameranya cakep lagi.
2: Betul.
0: 360-nya ya.
2: Bener.
0: Jadi kelihatan jelas banget noh si pelakunya. Jadi dia si korban ini yang di motor itu tiba-tiba dia mengeluh, gua dikejar, gua di
2: ikutin.
0: Iya.
2: Ditabrak dari belakang,
0: ditabrak terus dipukul. Iya, dia ditabrak, terus dia dipukul noh.
1: Padahal enggak ngapa-ngapain itu.
0: Enggak ngapa-ngapain.
1: Si korbannya itu.
0: Iya. Si korban nanya, "Saya salah apa?" Dia enggak jawab.
1: Lah?
0: Dia malah jawabnya, "Kau enggak tahu, enggak kenal saya ya?" Kalau enggak salah ya.
2: Dia kayak teman SMP kali ya.
1: Ya mungkin dia lupa canda. Kali. Iya kali dia lupa. Kan kadang-kadang kita juga kalau sama teman lama, yang berarti kan lupa juga mukanya kali.
0: Iya enggak tahu ya. Kamu enggak kenal saya, kamu enggak ingat saya.
1: Hah?
0: Lu siapa, Bang gitu kan. Kamu yang merenggu keperjakaan aku
1: gitu. Salah.
0: Iya, jadi ada terjadi aksi pemukulan ya? Tuh. Enggak salah apa-apa, ditonyok 2 kali apa 3 kali gitu ya?
3: 3 kali.
0: 3 kali tonjoknya.
1: Itu kayaknya sampai sekarang korbannya tuh masih bertanya-tanya dalam hati dia sampai
0: iya,
1: sekarang.
0: Iya, kayaknya sampai sekarang.
1: Gua salah apa ya? Gua apa ya? Yang nonjok gua tadi siapa? Masih begitu kayaknya dia tuh.
0: Itu dia ditanya. Gua lu enggak kenal gua. Mungkin sampai sekarang apa dia teman gua lagi bercanda tapi gua lupa gitu.
1: Sampai tapi bonyok.
3: Si korbannya lihat buku alumni.
1: Aduh, buku tahunan.
3: Iya,
1: buku tahunan.
3: Siapa ya?
1: Gitu. Tapi ternyata mukanya udah berubah. Tapi dia nanya ke keluarganya, ke ibunya, ke bapaknya. Tadi sih tonjok, Mak. Salah apa? Nanya. Terus ditonjok sama siapa? Kata mamanya, "Ada tadi di jalan." "Lah kamu salah apa?" "Lah itu salah apa ya?" Gitu.
2: Habis itu tonjok lagi ditonjok, namanya kan.
1: Ditonjok, lu lagi
2: coba
1: bukan
2: lu inget.
0: Nani. Iya, tonjok lagi. Terus lu balas enggak? Enggak, gue diem doang. Gue diem doang, Mak. Tonjol lagi. Bego lu.
1: Akhirnya dia dia bonyok tuh karena keresahan dia sendiri akhirnya ujung-ujungnya. Iya.
0: Jadi viral di media sosial video yang merekam aksi seorang pengemudi motor Ninja RR lah. Ini si pelakunya nih, tiba-tiba memukul atau nampol pengendara lain di Jalan Muhammad Kahfi 2, tempat kamu praktek dulu, Nur.
1: Iya bener lagi, itu kan jalan tuh kan lempeng aja gitu.
0: Iya,
1: loh,
0: betul. Lurus. Nah, update-nya polisi berhasil menangkap pengendara Kawasaki Ninja RR tersebut yang melakukan pemukulan terhadap pengendara motor tersebut. Ini ternyata pelaku berinisial FRS. Nah, kira-kira siapa?
1: FRS
3: Fahri.
1: Fahri bisa. Romeo Sudrajat.
2: Asik.
0: Atau S-nya Sutiem.
1: Aduh, Sutiem kenapa?
0: Usianya 37 tahun.
1: Iya.
0: Terus ini masih mendalami motif FRS melakukan pemukulan.
1: Kalau enggak salah polisinya juga di kantor polisi dipukulin deh. Dan polisinya juga sekarang lagi nanya-nanya, "Kenapa gua dipukulin juga gitu?"
0: Dalam tayangan itu korban bingung kenapa dirinya tiba-tiba dipukul oleh pemotor ninja tersebut. Terus ini pas ditangkap nih ya, orang tanya, "Kenapa kamu mukul si korban?" Terus dia bilang, "Iya ya, kenapa ya gue mukul ya?"
2: Refleks aja.
1: Kenapa? Atau dia nanya ke Pak Polisi, "Lo gak tahu gue siapa?" "Lah siapa yang
0: tahu?" Tapi kalau di video dia kelihatan banget emosi gitu, iya, emosi. Kayak merasa gue jagoan.
2: Kayaknya kesalip, mungkin apa gitu, cuman gak sadar kali ya. Di video sebelumnya kita juga gak tahu kan.
1: Iya. Atau sih. Mungkin dia kena omel kali di rumah.
2: Okay.
1: Di rumah kan disuruh nyuci piring, nyuci beras mula sama istrinya kali atau apa, jadi nggak bisa ngelampiasin gitu.
0: Ngelampiasin sama orang,
1: iya.
0: Ya Allah,
2: ngelampiasin ke orang jahat.
1: Makanya jadi kan mungkin istrinya kan lebih perkasa. Biasa kan kalau kayak preman-preman di jalan tuh, kalau di jalan berani, tapi sampai rumah kan nunduk sama istri.
0: Biasanya.
1: Nah itu kayaknya dia lagi ada masalah kayaknya,
0: iya,
1: sama
0: mungkin,
1: istrinya
0: mungkin.
1: Gitu.
0: Makanya kalau gue tuh paling malas berhubungan sama gitu-gitu, walaupun emang gue suka terpanjang emosi ya di jalan ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau dipikir-pikir buat apa sih gitu? Kenapa
1: buat
0: sih kita tidak
1: sih,
0: menghargai
1: sih, tapi
0: sesama? Iya, tapi kan kalau aku nggak pernah memulai dul. Biasanya tuh gue yang
2: meladeni
0: gitu.
1: Sama aja.
2: Berantem
1: sama
2: juga.
1: Aja.
0: Begitu gue udah ladenin, kadang-kadang begitu dia dicabut atau gue sana udah marah-marah, udah gontokan segala macam, akhirnya udah pisah, terus dalam hati gue, buat apa sih?
2: Iya.
0: Buat
1: sama
0: apa
1: aja.
0: Sih?
1: Kemarin kita nonton Tari Kecak aja ada yang nyalain ini lampunya handphone.
2: Flash.
1: Mungkin dia nggak kelihatan kan gelap ya. Kayak, "Boleh tolong matiin lampunya," kata Rizky.
0: Ya kan, si
1: Rizky.
0: Lagi gelap, tiba-tiba dari belakang nyala lampu terang banget. Kata gue, apa nih? Gue ngeliat ke atas pakai flashlight, dia ngerekam video. Gue tegur lah, "Sorry, can you turn it off?" gitu kan, langsung gitu. Dia langsung matiin. Masa gue salah sih?
1: si Rizky ya, tapi ke tempat umum juga. Udah kita tutup aja ya. Udah perjumpaan pagi hari ini ya. Sampai ketemu
0: sabar lagi besok ya. Ini buat sahabat suara yang mungkin lagi di jalan,
1: sabar Rizky.
0: Dikontrol emosinya, hormati sama pengendara, sama pemakai jalan gitu. Nah, kan dia. Sama-sama bayar pajak. Semua bayar pajak kan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu.
0: Yaudah,
1: harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada
1: suster.
0: Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja. Kaya, udah gue
0: maki-maki jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: ya kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
1: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Kembali lagi di hari Senin tanggal muda alias tanggal 6 Juli 2026. Si ada tanggal muda, orang kan beda-beda tanggal

0: di live TikTok at isuara.network. Selain itu juga ada Enya dari Andira. Nyah ya, dari Andira. Tiga lagu ini siap dimainkan barengan sama Dodo Harahap setelah Niji dengan Hapus Aku.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara.
1: Ada yang mau kirim salam. Kata gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak? Kirim salam kayak radio dulu. Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada yang bisa nebak? Dari D kuncinya.
2: Dia indah.
0: Ada Tulus dengan Teman Hidup, siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

0: Dua lagu ini siap dimainkan di Sabah Suara setelah Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Aha, 2025 masih
1: yang masih jadi suara, suara warga Indonesia. Silakan mainkan 0816-1141014
0: atau juga live TikTok ya. Sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan Sahabat Suara pilih mau makan siang apa. Ya. Yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara, menjelang jam makan siang 30 menit lagi. Siapin makan siangnya sambil temen dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper, Clipper bikinin Clipper dong. Riza apa kabar? Siti Mariam, udah Ramli alias Everything Green, Bang Reza Alfians juga, Cheesecake apa kabar? Dan banyak lagi, ada yang A, ada yang huruf Jepang, wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini. Oh.

Firsa Besari dengan Celengan Rindu siap dimainkan. Setelah lagu yang rilis 24 Juni 2026 sesuai dengan nama labelnya Juni Records, yang pastinya ini ada di album kedua Bernadia. Semoga

0: Aku JJ dengan Lihat Kebunku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang lagi dengerin Iswara di mobil. Ini ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai 1 Juni sampai 31 Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara, JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
3: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
5: Kau sebut nama.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ya, kalau sahabat suara melihat di live TikTok, makan siang sudah hadir. Udah siap lah pokoknya ya, kita akan nemenin dia tuh ya, Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang namanya zaman sekarang pasti harus serba cepet ya sahabat suara ya. Entah itu karena paparan konten juga yang pendek-pendek kayak 1 menit 90 detik gitu ya, yang pasti membuat orang gak sabaran. Apalagi kalau di jalan. Jujur, saya udah mulai gak sabaran ketika harus ngantri bayar tol. Wah, itu kayak kok lamanya kok ketika harus masuk dan keluar tol ya. Cashless itu udah mulai kayak bisa lebih cepet gak? Atau bahkan kalau yang di depannya ada yang kartu non-tunainya itu tahu-tahu habis. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah solusi yang mungkin akan segera direalisasikan karena Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini masih berkoordinasi dengan PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS sebagai badan usaha pelaksana untuk melakukan prauji coba. Masih prauji coba proyek Multi Lane Free Flow atau MLFF atau sistem bayar tol tanpa stop. Ini jadi ingat orang Bandung ya, kalau bilang lampu merah stop ya, berhenti di stopan ya. Jadi koordinasi terkait persiapan teknis skenario ini juga untuk prauji coba sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh. Namanya Nirsentuh, jadi udah tuh lewat aja ya. Dan ini saya ambil dari Detik Finance ya sahabat suara ya. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati bilang sedang mempersiapkan untuk ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diuji coba, yang nantinya di mana implementasi MLFF ini dinilai semakin mendesak karena meningkatnya volume lalu lintas dan kebutuhan pengelolaan transaksi jalan tol yang lebih efisien. Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di setiap ruas tol. Yang disiapin bukan cuma uji cobanya doang sih kalau menurut saya sahabat suara. Yang harus disiapin juga teknologinya dan juga maintenance-nya. Ya enggak, jangan sampai udah yang namanya Nirsentuh, ujung-ujungnya harus disentuh-sentuh juga. Tapi emang sih, yang namanya disentuh itu lebih responsif.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

Saya udah ada makan siang di sini sahabat suara ya. Ini sudah ada kalau lihat di iswara.network yaitu untuk live TikToknya Iswara. Ini ada nasi campur rendang. Terima kasih Adam sudah membelikan ini. Cuman satu doang Dam ya. Terima kasihnya harus ditarik. Sendoknya lupa ya. Jadi kayak makannya gimana nih sambil siaran.

Ya, Dodo Harahap adalah manusia tidak berterima kasih ya. Udah dibeliin. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Nadine Amizah dengan Bertaut menemani kamu makan siang. Dilanjut dengan Ghea Indrawari.

Bandung, Brown Eye, Sampurasun. Balasannya apa sih? Rampes apa? Apa? Rampes kan ya harusnya ya. Hai, Brown Eyes, enjoy. Steven Paulinus, di pantry gak ada alat makan. Oh, udah jam makan siang, udah kayak sendal musola. Abis.

Vin juga bilang di pantry harusnya ada ya sendoknya. Sudah habis. Itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya. Harus bawa cutlery sendiri. But anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amiza, Gea Indrawari, dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap masih menemani kamu di 9 Kota dan juga di isuaranetwork.com/stream.

RRI Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutla, Kalimantan Tengah. Legenda ular. Ternyata ini sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah gimana sih warga-warga ya, yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iwake dengan Bebas.

kita nongkrong bareng di live TikTok @isuara.network dan juga menyapa warga yang sudah 0816 114 1014 alias chat. Tisha di Depok, hai, siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih. Oke, yang ini dulu ya. Ada Andin dengan Moving On hanya di Isuara.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan. Ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di iSuara.
1: Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu.
0: Ada Kifnu dengan Merindumu Lagi. Menyapa Narendra yang bilang kalau nonton Obsession enaknya ada pasangan. Oh beda deh yang gak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsession-nya kapan. Ya well, selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin. Adrian Halif dengan 2000. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di iSuara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sekolah Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya. Atau juga di 9 kota, Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir. Ngobrol, nongkrong bareng juga di isuara.network. At isuara.network itu adalah live TikToknya Isuara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya. Barengan sama namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Isuara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana? Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget. Karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk crossfit. Terus juga udah banyak yang namanya padel, banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih kalau saya, ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada 2 tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok kesana sini segitu aja ya. Nah kalau Bali kan pulau tuh, ya kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu, terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalahnya satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah macet juga tuh namanya lokasi-lokasi pusat Bali.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Live TikTok di @isuara.network menyapa Klorvin yang tiba-tiba melempar
1: tebak-tebak.

siang. Jadi klorofin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini klorofin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, klorofin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya? Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

0: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget. Tapi lagu lama tuh ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, Ca Buah Hati, sama anak-anak sahabat suara ya. Karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ.
1: Dengan lagunya
0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Chris Dayanti dengan merasa cinta di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih banyak lagu Indonesia yang akan menemani kamu sahabat suara di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan, dan juga Nuh Teruntuk Mia setelah yang
1: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Let's go people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Lapiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Raisa dengan Melangkah yang mengantarkan saya melangkah untuk pamit dari 3 jam menemani kamu sahabat suara dari jam 11 sampai jam 2 siang ini. Terima kasih sudah mendengarkan melalui salah satu dari 9 kota. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816 TikTok @iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harahap pamit, selamat siang, selamat beraktivitas sahabat suara, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
1: Kucek. Gue gak tau banget lagi. Wow.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini. Tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada,
2: salah, udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus?
1: Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting bukan permen. Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, hello, hello.
3: Selamat hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Hai.
2: Hai, masih semangat kah?
3: Ya, ya,
2: baru mulai minggunya.
3: Baru mulai semangat. Bulan Juni. Udah bulan Juli, apa kabar? Kita hari ini bakalan seseruan dan kita akan kedatangan tamu nanti ya.
2: Betul sekali.
3: Tapi kita juga mau menginformasikan mengenai sisi gelap penggunaan aplikasi pelacak kebugaran yang diungkap oleh para pakar.
2: Nah loh, terus pasti ada Gen Z bertanya, penting apa nggak penting untuk setup, schedule, atau itinerary kalau mau liburan?
3: Yah, kalau Virgo mah penting banget itu jatohnya.

0: Pagi Suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Adil sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Bagaimana kabarnya weekend kemarin? Bagaimana kabarnya memasuki bulan Juli?
0: Ada dua tuh berarti pertanyaannya kan. Kalau weekendnya sih cukup seru.
1: Seru.
0: Kebetulan aku juga berkesempatan untuk pergi bersama keluarga.
1: Yes.
0: Di villa di puncak yang cukup enak banget gitu ya. Yeah. Terus udah gitu, kalau Julinya gimana? Uang buku, uang seragam, uang gedung, uang apa lagi Jil?
1: Uang kegiatan.
0: Nah itu dia.
1: Itu dia.
0: Terima kasih sudah dilengkapi.
1: Terima kasih sudah dilengkapi. Semoga jadi bulan terbaik.
0: Amin.
1: Iya kan. Dan kemarin itu kebetulan juga bulan Juli itu menandai kembalinya MC69. MC Party. Jadi kan memang ada yang asli itu adalah Jill Step Forward, yeah. Tapi di bawahnya tuh ada turunan-turunan lagi. Salah Betul. Satunya adalah MC69.
0: Jadi waktu pertama kali gue kenal sama Jill ya, terus kita nge-MC bareng buat ulang tahun radio kita nih yang zaman dulu. Gue langsung bilang kan,
1: Kak, gitu sih.
0: Gue pernah lihat lu zaman dulu.
1: Betul sekali.
0: Iya.
1: Selama berpuluh-puluh tahun karir, udah gue pikir kan udahlah, MC69 udah lewat. Tapi ternyata kan kemarin diajak lagi dan langsung lagi. Ya mungkin karena itu adalah salah satu bagian dari kepribadian gue. Jadi gue yang I love it gitu. Tapi aja seumur-umur baru sekali gue nge-MC ya di deck. Di samping itu dipegangin video anak gue video call.
0: Gue lihat di story
1: lu. Mukanya bengep. Mama, kapan mama selesai?
0: Gitu. I know that feeling asli.
1: Setengah sofa sama setengah deck ngetawain gue gitu. Karena gue lagi transisi antara DJ Riri Mestika ke DJ Farid kan mesti diisi ya gitu. Yeah. Terus di sebelah kanan gitu ada yang pokoknya dipegangin handphone gitu. Terus anak gue nungguin sampai gue bisa menyapa dia di video call. Dan itu selama gue yang ya ampun gitu. Jadi di belakang di screen ada nama MC69, di depan gue megang microphone. BPM lagi jalan, lagi hitung ketukan. Ditongkrongin sama final boss gue.
0: Nah itu.
1: Ditongkrongin.
0: Di sosial media secara karya, sangar.
1: Parah.
0: Tapi ketika sedang melakukan pekerjaannya, ada bosnya lagi tuh.
1: Gak ada, emang itu dia. Dan gue kayak, gue pikir kan udah lama gitu, udah lewat berapa track. Udah kali ya, dia bosen kali nunggu gue. Enggak, begitu gue nengok, ya Allah. Gue bilang, bentar ya Rit, gitu. Gue ke kamar mandi. Mama kapan pulang? Iya nak. Okay. I love you nak.
0: Soalnya setelah punya Jema udah gak pernah ada sih.
1: Udah gak ada.
0: Gak pernah lagi kan. Jadi dia ini baru buat
1: dia. Dia baru yang, ternyata mah gue ada satu lagi entitas yang ini. Wah gimana sekali. Ini kalau gue mau melanjutkan karir perdiskoan gue nih.
0: Ya ganti nama MC70.
1: Dia gak nelfon kali ya?
0: Oh iya.
1: Oh tapi nanti dipikir gue lulusan anak bulungan.
2: Suara santai. Bareng Jill.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gila, gue kayak lagi pengen ngebut-ngebut gitu. Ini Wijaya 80
1: lagi
0: kan?
1: Lagi olahraga ya. Yes. Tapi ya kan, mungkin seperti yang tadi, bukannya kembali lagi Jill-centric gitu ya. Tapi kan perbedaan disco 2026 sama perbedaan disco. Gak ada Garmin, say. Gak ada Fitbit. Gak ada Mi Fit, gak ada segala macem.
0: Gak bisa di track.
1: Gak bisa di track heartbeat lo gitu. Sekarang kan kecuali yang duduk, kecuali yang ada di deck, bisa ngelihat berapa BPM-nya.
0: Betul.
1: Mas DJ.
0: Betul.
1: Penonton kan gak bisa.
0: Benar.
1: Sementara kemarin itu di acara tersebut banyak banget yang dikit-dikit ngeliat
0: heart rate
1: lo
0: gua.
1: Heart rate lo berapa? Oh 120, heart rate lo berapa?
0: Wah gitu. Kok partinya seru banget ya sampai ngeliatin heart rate gitu ya.
1: Iya dong, karena mengikuti kan.
0: Oh wow.
1: Nah itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Kita kan apapun juga dengan pelacak kebugaran. Iya kan, ngecek-ngecek heart rate, ngecek ini, ngecek itu. Ternyata ada sisi gelapnya loh.
0: Ih, jadi ada pakar dari UCL University College London dan Loughborough University. Maaf ya kalau salah ya.
1: Yes.
0: Mengungkap kalau misalnya aplikasi pelacak kebugaran ternyata punya sisi gelap tadi yang dibilang Najil.
1: Yes.
0: Kan. Jadi target olahraga yang terus muncul bisa bikin sebagian orang merasa gagal, malu, hingga kehilangan motivasi. Ini saat hasilnya tidak sesuai harapan. Gua pengen lari 15 kilo, 7 kilo udah capek.
1: Nah,
0: kan ya udah ya padahal
1: itu
0: ya.
1: Itu dia. Karena kan kita tahu di smartwatch lo itu ada steps, ada kalori, ada perbandingan performance dengan orang lain. Itu kan lo jadi terus-menerus harus berprestasi. Bukannya sehat malah bikin rasa cemas, hubungan yang kurang sehat dengan olahraga. Gini aja deh, dengan jam gua yang super canggih ini, kadang-kadang kalau gua lagi di walking pad, gua naik treadmill, gua taro jam apa namanya exercise di treadmill. Ada yang gak kebaca. Jadi gue di jalan begitu liat, heh,
0: kok segitu
1: kok
0: doang?
1: Kok baru 200 meter? Secara fisik, apa secara psikologis, lu udah jalan berapa lama begitu lihat di situ tuh kayak lu langsung discourage gitu kayak, yaudah deh berhenti aja deh. Itu kan mempengaruhi gitu.
0: Bener. Aduh maaf. Sebenarnya gue udah punya POV ini cukup lama, Jill. Ketika jam-jam smartwatch itu menjamur kita pakai semua buat lari apa segala macam. Iya betul, membandingkan terus udah gitu kita jadi pengen kelihatan keren karena ini sifatnya sosial media. Tapi yang gua soroti yang belum banyak dibahas adalah ketika lu kan ngupload dengan sadar semua data-data kesehatan lo.
1: Nah,
0: oke. Okay? Nah, pertanyaannya adalah siapa yang kolek?
1: Nah, itu.
0: Dan data itu setelah dikolek buat apa?
1: Iya juga ya.
0: Lu ada sleep score kan?
1: Iya ada. Ya hari kan? Ini sleep score gue bagus banget.
0: Bener. Berarti kita ngasih tahu ke
1: orang-orang.
0: Ya kemana tahu itu? Ya gue punya jam tidur bagus, gue punya heart rate segini, gue mungkin punya kalau canggih katanya bisa gula darah apa segala macam. Nah pertanyaannya datanya tuh buat apa?
1: Wah. Oke. Kalau gitu mungkin waktunya gue ganti ke Audemars Piguet.
0: Rolex.
1: Yang susah-susah dibaca gitu.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, live TikToknya juga sampai jam 7 malam. Dimana satu hari aku mau ambil cuti karena aku mau ajak anakku liburan. Dan aku kayaknya udah mesti nulis itinerary dari sekarang.
0: Wah, penting itu. Soalnya kalau kata Gen Z ya, ini biarin gue wakilin karena Gen Z lagi megang mixer. Jadi Gen Z bertanya itu kan penting apa nggak penting untuk setup schedule atau itinerary.
2: Ah, saya aja.
0: Itinerary.
2: Itinerary.
1: Ya, itu dia. Ya,
0: serah deh.
2: Jadi aku mau nanya, ya. Menurut Kak Jill sama Kak Eja, penting apa nggak penting untuk setup schedule, bikin rundown gitu kalau mau liburan? Karena kalau Gen Z itu penting banget. Biar liburan kita tuh selalu on schedule.
1: Yes.
2: Gitu. Tapi generasi atas bilang nggak penting-penting banget kok. Liburan kan harusnya santai, gak usah dipake-pakein KPI.
0: Dua-duanya gue setuju. Tapi kadang-kadang apapun yang kita tulis itu, nanti pas kita lagi di perjalanan pasti ada aja di turnya. Apalagi kalau lu bawa anak-anak ya.
2: Maksudnya itinerary sama schedule itu kan berarti detail tuh.
0: Detail.
2: Nah, tim kayak aja tuh sama Kak Jill yang detail banget atau yang kayak ya udah biasa aja deh. Ya udah yang penting okay, hari ini kulineran atau hari ini kita ke pantai baru kulineran. Itu yang enggak detail. Kalau yang detailnya okay, hari ini kita ke pantai ini terus kita kulineran ini, kita makan ini seru nih.
1: Ya.
0: Pernah dua-duanya, tapi gue sepertinya lebih menyenangkan kayak yang penting kita tahu nih, misalnya kita di kota ini ya, di kota ini ada entertainmentnya ini, terus ada permainannya ini, kita punya spare waktu segini. Gue lebih suka kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya nanti pas kita di situ, kita lihat dulu waktunya, kita lihat situasinya, baru kita pilih. Jadi nggak, kalau yang per schedule itu kan jam 18 kita wajib di sini ya, jam 19 kita ke restoran ini ya, kan gitu.
2: Iya,
0: kan?
2: Itu detail tuh.
0: Kalau gue nggak gitu, gue brief aja deh. Maksudnya di situ ada apa? Kita punya waktu berapa lama gitu. Kalau gue gitu sih.
2: Kalau Kakak Jill?
1: Masih mesti ditanya nih gue. Jelas-jelas gue ada itinerary banget.
2: Oh iya udah pasti.
1: Abis-abisan ada itinerary. Tapi again, kalau ya satu, gue gak bisa hidup kalau gak pakai itinerary sih. Gue gak bisa, gue gak bisa hidup kalau gue gak tahu besok gue mesti ngapain secara detail. Jadi pada saat liburan, semua responsible itu udahlah makin jatuh ke gue.
0: Iya, karena lo yang gitu. Ngeset nih.
1: Karena gue yang ngeset. Kesini. Let's say sarapan kita yang jam 8 ya gitu. Ntar tiba-tiba anak gue yang setengah 9 aja ama. Tapi nanti berangkat kesininya jadi gini gitu. Jadi gue pasti akan bikin itinerary. Tapi kasih spare juga kalau ntar tiba-tiba misalnya kita nanti dari sini ke sini nanti kita ke Monkey Forest ya. Terus anak-anak bilang nggak pengen lihat monyet gitu, cuma mau main air aja. Gue akan coba, tapi gini nggak mau gini. Akhirnya ya udah, okay, tetap ikutin kalian.
0: Virgo.
1: Sejati. Itu tuh nggak bisa udah nggak bisa diapa-apain. Mengingat ekornya juga ada banyak.
0: Nah itu.
1: Jadi kan nggak bisa. Karena kan gue juga mesti inget ini sebenarnya liburannya buat siapa.
0: Itu poinnya tuh.
1: Emang lo kalau lo itinerary?
2: Oh parah.
0: Lo sampai kayak 18.05 lo udah di jalan itu.
2: Sorry. 18.05 udah jalan itu, 18.00 preparation.
0: Wow.
2: Anak event.
0: Rundownnya.
1: Lo bawa lakban
0: gak? Stage manager.
1: Iya kan?
0: Lo bawa center gak?
1: Jadi lo pakai itinerary nih ya? Itinerary. Sama kan kita.
2: Dan aku tipikal yang bete kalau misalnya itu gak jalan.
1: Sama.
2: Aku kayak, aduh, kenapa sih? Walaupun misal itu gak fatal sebenarnya.
1: Iya.
2: Gak fatal, tapi kayak bete aja. Ini sama. Udah gue create, udah gue bikin nih kayak gini.
1: Yes.
2: Ya udah ikutin aja gitu loh.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iyalah sebenarnya.
0: Kok gue gak merasa bete ya? Biasa aja gitu.
2: Karena bapak terlalu abu-abu dari tadi. Bapaknya gak milih.
0: Loh, aku pernah melakukan dua-duanya.
2: Gak pakai.
0: Pernah melakukan banget, pokoknya strik harus begini. Pernah juga udah lepas aja, tapi sekarang gue suka di tengah-tengahnya tuh.
1: Happy medium.
0: Iya, jadi tadi gue bilang, nih di Tokyo ya, ada ini, ada itu, ada ini. Kita punya spare waktu 5 jam ya. Nanti pada saat di jam itu baru gue liat, kayaknya kesini.
1: Cocoknya kesini.
0: Pakai maps apa segala macam gitu. Jadi agak lebih santai dalam tanda kutip.
1: Agak lebih santai. Okay.
0: Contohnya Tokyo, Oslo, kayak apa kek, Amerika kek.
1: Wah, kak, gue ngebayangin ya, sampai gue ke Amerika sama keluarga gue, itinerary mesti diikutin banget itu. Gila loh, udah jauh-jauh terus nyampe sana, cuma duduk aja gitu.
2: Wah, ya, beli hotdog.
1: Ya.
0: Jangan ya.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Apakah kalian kalau liburan harus set up schedule atau itinerary? Harus...

0: Iya kan, nggak tahu juga sih sebenarnya. Mungkin liburannya mau ke Gunung Kawi. Nah, jadi itinerary-nya mesti jelas.
1: Lumayan sahabat suara, kamu buang duit 2 juta dapat 10M katanya. Tapi gue ngeri ah, kalau gue mah. Kayaknya ya nggak tahu ya, kan ini cerita-cerita orang-orang zaman dulu aja ya. Kalau kesana tuh kayaknya nanti bakal kehilangan apa gitu. Ih, jangan sampai ya.
0: Maka dari itu. Iya. Ah, ngeri ah.
1: Ngeri ah. Jadi kita liburan-liburan yang menyenangkan aja. Yes. Tapi kadang-kadang liburan itu padahal udah di set nih. Yeah. Dari Jakarta udah tahu mau ngapain di setiap jamnya.
0: Betul.
1: Tapi sampai sana bubar semua. Gara-gara si anak yang bungsu tiba-tiba harus beli obat dulu.
0: Nah itu dia sih.
1: Anak yang ini gak mau makan.
0: Aduh.
1: Iya kan? Terus yang ini gak tahu rungsing dari Jakarta.
0: Itu. Tapi kalau gue sih mungkin di sini secara itinerary.
1: Iya.
0: Maksudnya gini, secara scheduling ABCDFG itu udah dibikin. Tapi kalau nantinya ternyata tidak kejadian karena satu dan lain hal, force mayor lah ceritanya anaknya begini atau ibunya begitu atau adik gue begini. Cuman lebih ke itinerary di mana kalau misalnya gue mau makan, kalau gue mau pergi ke satu tempat, nomor telepon, nomor yang bisa dihubungi, bookingan, reservasi, itu semua
1: udah beres ya.
0: Udah beres. Jadi nggak mungkin go show aja.
1: Nggak mungkin
0: go show. Kemanapun itu.
1: Iya itu benar sih. Kalau misalnya kita memang untuk reservasi gitu tuh memang udah harus duluan tuh.
0: Iya kan.
1: Harus,
0: jadi
1: harus beres.
0: Jadi begitu masuk ke satu tempat, misalnya udah beli tiket onlinenya gitu, atau kalau misalnya mesti daftar sesuatu udah beli terlebih dahulu, kalau mau pesen makan udah nih menunya ini udah gua kasih, jadi nanti begitu nyampe anak-anak udah okay, maunya yang ini jadi nggak menghabiskan waktu kali ya.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal bikin schedule untuk liburan ya, kadang-kadang kan kemauan kita tuh jauh lebih tinggi daripada keinginan anak-anak.
0: Oh iya, itu mah selalu.
1: Jadi tempat pilihan amusement parknya atau apapun pilihannya pasti itu kan preferensi kita kan.
0: Iya.
1: Apa jangan-jangan biar semuanya itu berjalan dengan lancar, anak-anak juga

0: juga kita libatkan untuk bikin schedule-nya.
1: Baiknya sih begitu ya. Baiknya begitu. Jadi mereka juga, mereka ikut merasakan liburan ini. Walaupun ya balik lagi tergantung anaknya. Ada anak yang tinggal tahu beres, terserah mama papa. Pokoknya kalau ada liburan I'm happy. Tapi ada juga yang karena dia ikut serta, karena dia ikut bergabung, jadi ngerasa lebih happy juga.
0: Benar. Nah tuh kalau sahabat suara bagaimana tuh?
1: Ya.
0: Siapa tahu ya masih mau share-share, boleh loh di TikToknya Iswara.
1: Silakan.
0: Di Iswara.

0: balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Sambil nungguin tamu yang akan datang, sahabat suara.
3: Yes.
2: Tadi kita tuh lagi bicarain soal penting atau enggak itinerary atau scheduling untuk liburan.
3: Oke.
2: Ini ada Reti nih kalau masalah.
3: Hai Reti.
2: Dia bilang soal itinerary, gue salah mulu dah.
3: Itinerary.
2: Yes. Atau jadwal liburan, listnya mau kemana aja itu harus banget. Dan gue selalu yang diminta bikin itu, booking hotel, terus kesananya makan di mana. Rencananya akhir Agustus ini kita mau girls trip ke Yogyakarta gitu ya. Dan udah pasti gue yang diminta untuk bikin schedule itu. Gue tidak itinerary.
3: Salah lagi.
2: Dengan budget yang sudah ada dan booking hotel, makan di mana, mau kemana aja, kalau emang harus reservasi dulu, ya gue yang atur.
3: Iya, itu bukan Reti ya, itu Ririn ya.
2: Oh, itu Ririn ya?
3: Ririn. Kak Uci, iya semuanya aja kita sebutin satu-satu.
2: Ya, oke, itu Uci ya barusan ya. Ah, ini Reti.
3: Ini Reti. Kalau Reti tipe yang selalu nyiapin itinerary, tapi enggak saklek banget harus jam segini sampai di lokasi. Jadi buat itinerary-nya dibikin spare time agak longgar gitu. Kalau terlalu saklek nanti gue jadi bete kalau enggak sesuai rencana. Karena kita kan enggak tahu dalam perjalanan bakalan ada apa aja.
2: Nah, ini.
3: Pasukan Kurcaci lagi bisa diajak kerja sama atau enggak.
2: Betul.
3: Jadi biar tetap in a good mood, kita kasih aja deh spare waktu yang agak longgar.
2: Nah, satu lagi ya. Ini Dewa nih seperti biasa, di kalau gua dan istri kalau jalan-jalan dan liburan lebih ke aturan yang fleksibel aja.
3: Yes.
2: Karena pasti lihat situasi saat di jalan atau lokasi liburannya. Nah, hampir sama nih kayak gua nih. Jadi biar setiap momen ada cerita dan kenangan yang bisa buat cerita setelahnya. Soalnya gua kayak tadi Uci atau Reti yang bilang kalau enggak sesuai rencana gua bete. Uci ya? Lu enggak, tapi di sini baru kan kita
3: yang
2: bacain.
3: Bilang,
2: kan?
3: Iya, itu Reti yang
2: nah, gue juga sebenarnya agak gitu tuh. Jadi udah dibikin, terus tiba-tiba harus detur atau batal, gue agak bete tuh. Jadi mendingan gue menghindari bete, udahlah kita santai aja gitu gue lebih ke situ.
3: Bener sih, bener. Tapi kalau gue hanya berlaku kalau untuk liburan keluarga.
2: Ya.
3: Kalau liburan sama teman-teman, gue hands off.
2: Betul.
3: Gue enggak.
2: Iya, benar.
3: Pokoknya gue ikut serta, kalau disuruh beli apa-apa, kalau disuruh chip in, kalau disuruh bareng-bareng sum-sum hayu gitu. Tapi kalau mau kemana, kalau memang gue ada, misalnya gue mau kesini dong mau ngeliat toko ini atau gue mau kesitu lihat toko ini, udah. Sisanya nanti ada bagian-bagian yang lain yang akan ngurus itinerary-nya.
2: Iya, ngerti-ngerti. Jadi kalau misalnya sama temen tuh kan udah paling fleksibel sebenarnya ya. Disuruh ngatur kita atur, disuruh diam ya kita diam.
3: Nah, yuk kita bacakan dari Eji. Katanya, Agoy kalau gak sesuai rencana pasti bete-nya sampai malam. Ini dia Capricorn sih? Apa sih?
2: Gimana sih Halan?
4: Kok Halan?
3: Hah? Halan Erling. Erling Halan.
4: Halang Erlin.
3: Erling Halan. Dia namanya Holao tau. Dia Halan ya kan.
2: Oh bukan Halan ya.
3: Halan.
2: Oh, Halan.
3: Yo yang mau ikutan silahkan deh. Itinerary.
2: Yo.
3: Berschedule Ria.
2: Atau enggak?
3: Yes. 0816 114101.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang BKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jil Reza, Suara Santai.
1: Yes, dan seperti janji kami, hari ini kita tidak siaran berdua aja. Kita kedatangan seseorang yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Kang Sule, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Kang Sule.
2: Adem ya? Hari itu suaranya.
0: Adem ya? Ya, aduh. Alhamdulillah. Kang, sehat kan?
2: Alhamdulillah, iya. Saya kalau sakit di rumah sakit.
1: Oh, iya, jangan ya, jangan dong, kita sehat selalu dong.
2: Puyeng doang parkirnya, basement muter-muter.
0: Dan harus ke bawah lagi ya?
2: Iya,
0: iya. Harusnya ini markirin si Ago ini, yang markirin harusnya.
2: Tapi untungnya cuma dua lantai, gak nyampe atas.
1: Itu dia, kita juga pusing.
0: Bukan kan? Gedung ya?
2: Kalau nyampe atas kan takutnya. Kalau udah di atas takut sombong ya.
1: Jadi kita masuk mulai dari bawah memang.
0: Kang Sule kesini mau promo lagu nih guys.
1: Yes. Ya,
0: tapi kan bolehlah kita mumpung beliau ada di sini kita korek-korek dikit lah.
2: Boleh.
0: Kita tahu Kang Sule secara komedian kita udah tahu dah. Tapi kalau misalnya perjalanan bermusik Kang Sule ini dimulai dari kapan?
2: Perjalanan.
0: Terus emang musik tuh udah pasti dari kecil ya? Atau gimana sih Kang?
2: Iya. Kebetulan kan saya sekolah, kalau sekarang tuh namanya SMK 10, dulu tuh Sekolah Menengah Karawitan. Indonesia.
1: Okay.
2: Ya itu tahun berapa ya gue ya, 94 sampai 97 lah, karena kurikulum D1.
1: Okay.
2: Ya. Mulai rekaman itu bareng sama Neneng Fitri tuh album Sunda. Dulu album Sunda Derecok, itu tahun 2000-an lah, tahun 2000-an.
1: Okay.
2: Udah habis itu udah, nah rekaman-rekaman lagi itu tahun 2012 kalau nggak salah, setelah Api.
1: Oke. Okay.
0: Berarti memang roots Kang Sule awalnya itu musik justru ya?
2: Iya, iya musik.
0: Iya kan, karena ya, Api itu 2005 ya. Tadi kan?
2: 2005, iya 2005.
0: Terus kenapa bisa berubah jalur dikit?
2: Ya mengalir aja lah, jalan aja lah.
0: Ada seniman, ya. Seniman soalnya.
2: Ada tawaran kan dulu kalau misalkan manggung-manggung zaman di kampung itu... Nge-MC, ngelawak, nyanyi, udah nggak ada lagi, itu aja muter.
1: Sekalian aja udahlah ya.
2: Sekalian.
1: Tapi intinya dari seorang Kang Sule itu yang disukai itu lagu-lagu dengan model. Seseorang yang mukanya, pakai bajunya maksud, kan muka legendaris banget itu kan, Kang Jagger. Sejatinya seorang Kang Sule tuh sukanya denger musik seperti apa sih?
2: Ini mungkin baru di sini gue cerita.
0: Wih, keren.
1: Cakep.
2: Iya. Karena kalau genre itu gue hampir semua suka.
1: Oke.
2: Okay. Blues, jazz. Jazz tipis lah ya.
1: Okay.
2: Blues aku suka. Aku pernah bikin blues-blues itu Bluk blues namanya.
1: Oh, Bluk blues.
2: Sunda blues. Terus reggae apalagi suka.
1: Oh, oke.
2: Okay. Terus dangdut, komodei.
0: Iya. Yeah.
2: Pop Sunda. Hampir semua,
1: okay.
2: Hampir semua genre saya suka. Nah sekarang kan ska,
1: iya.
2: Ska dut lah.
1: Iyalah, gitu. Oke. Okay. Jadi emang rootsnya banyak, kemudian emang pada dasarnya semuanya disukai.
0: Iya. Iya. Tapi kan pasti ada satu lagu, satu grup atau orang yang memang, wah, ini orang itu atau lagu itu yang membuat Akang tuh musik nih jalan hidup gue nih. Gitu. Siapa
2: juga.
0: atau apa gitu? Ada gak?
2: Enggak juga.
0: Pada saat itu?
2: Hampir semua. Gue prinsipnya mau pelawak, mau penyanyi, hampir semua. Mereka itu sangat berjasa bagi gue.
1: Okay.
2: Jadi gue tuh gak pernah tidak suka sama genre apapun. Tidak pernah tidak suka sama artis siapapun.
1: Oke.
2: Okay. Gue selalu suka Bon Jovi lah.
1: Bon Jovi.
0: Akhirnya dijawab.
1: Ya. Iya.
2: Enggak, maksudnya selalu Bon suka.
1: Iya sih. Yeah. Kalau iya sih.
0: Selalu.
2: Always.
1: Iya. Selalu.
2: Tapi hampir semua.
1: Bener. Blaze of Glory kalau dia mah.
2: Tapi kalau misalkan The King of Pop, nah itu baru gue suka. Jadi ada tantangannya, dia bisa menari dan juga bernyanyi dengan napas yang luar biasa.
0: Artworknya Prikitiu album kalau nggak salah kayak Michael Jackson kan.
2: Exactly.
1: Tapi ya kan. Karawitan, dangdut, ada blues segala macam. Sekarang nih untuk si cewek Komalan yang nanti akan kita dengarkan, itu kan ska.
2: Ska.
1: Itu emang masuknya emang dari dulu suka ska, two-tone dan segala macam, perpanjangan dari reggae atau kayaknya yang ini emang cocoknya nadanya encet gitu.
2: Nah, itu kan yang 2012 tuh Susis tuh kan reggae.
0: Oke.
1: Yes.
2: Ini kita lebih ngebeat lagi karena kalau di panggung tuh asik kayaknya gitu.
1: Itu dia kan.
2: Karena pas kemarin liris itu sebelum kita promo itu kita langsung dinyanyikan di pas panggung di perpisahan sekolah di Sukabumi.
0: Maksudnya pertama kali live-nya.
2: Gimana tuh? Kita ajarin dulu. Ya kan? Dulu nyanyi kasihan, kasihan, kawin habis kebablasan. Wah, udah nyanyi semua.
1: Pada nyanyi itu semua.
2: Gitu. Oh, enak juga nih. Berarti enggak meleset nih kita nih.
1: Itu dia arahnya memang.
0: Kalau iya meleset sih. Jatuh, Kang. Iya kan enggak meleset ya.
2: Tapi kan ada matra.
0: Oh iya, benar bagus, juga.
1: Cakep banget.
0: Kita akan bahas ya soal lagunya ini Cewek Komalan sebentar lagi, dan kalau misalnya sahabat suara punya pertanyaan, bisa di TikTok di iswara.network atau di WhatsApp di 0816-114-1014.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rizal.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama Kang Sule.
1: Yes. Dimana hadir nanti kita akan sama-sama mendengarkan lagu Cewek Komala nih, yang ternyata ska apa tadi namanya, Puten Kak?
2: Ya bisa skadut, bisa skada, bebas lah.
1: Bebas lah, yeah. Yang penting garis merahnya adalah, yeah, ska.
0: Asiknya main TikTokan tiap malam, joget-jogetan gaya picu komal-komalan, yeah. Ini proses nulisnya gimana nih? Komalan tuh artinya apa?
2: Komalan itu di TikTok, sebetulnya kalau orang TikTok pasti tahu. Jadi komalan itu dalam satu room, banyak orang, bisa 6 orang, 9 orang gitu. Terus mereka ngobrol-ngobrol.
0: Oh, itu komalan.
1: Nah, okay.
2: Sebelum ada battle coin ya. Baru masuklah spender,
1: yes,
2: gitu kan. Dia pasti nyenepnya yang cakep-cakep lah.
1: Yes.
2: Gitu. Hajar.
0: Kang Sule lebih ngerti TikTok daripada kita,
1: kita
0: ya.
1: Kita mah taunya kemulan, itu, ya kan? Itu bener aja yang kita tahu gitu. Iya. Kalau komalan baru tahu hari ini. Oh, jadi itu dasarnya dari situ.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, proses pembuatannya sendiri seperti apa? Proses kreatifnya?
2: Prosesnya itu kita ngobrol sama Ajun, terus kita cerita tentang TikTok, Ajun tulis, beres, itu satu minggu lah kalau enggak salah. Beres baru pas tag kita tambahin lah, tambahin lirik lah.
1: Oke.
2: Udah selesai.
1: Selesai. Berarti rekamannya juga enggak terlalu memakan waktu yang panjang.
2: Enggak, kita di rumah aja kan, kebetulan ada studio.
1: Ada studio. Ya.
0: Iya. Ade udah.
1: Rumahnya luas banget lah, ada segala macam kan.
0: Tapi sebagai musisi dan juga komedian, apakah komedi itu agak terpengaruh ke lagunya? Jadi lagunya tuh agak-agak jenaka gitu dalam tanda kutip.
2: Ya, kita sisipin lah. Kita sisipin lah. Kalau dengar dari awal sampai akhir pasti ada yang buat tertawa lah gitu.
0: Kalau temanya sendiri cewek komalan, kenapa milih tema itu?
2: Karena fenomena yang ada di TikTok ya itu. Jadi kebanyakan spender itu orang gifter yang ngegift lah ke host lah ya.
1: Iya.
2: Itu ya, gue kan termasuk spender dulu kan.
1: Iya.
0: Spender ini siapa, Kang?
2: Ya, siapa macem aja.
0: Oh, siapa aja.
2: Siapa aja yang ada. Yang penting
0: bagus jawabannya.
1: Benar-benar siapa aja.
0: Oh ya ampun.
1: Waduh.
0: Ketemunya hanya di online lagi.
1: Iya.

0: ketemu offline.
1: Artinya gini, gue bikin lagu ini mungkin lebih memberitahu kepada orang-orang yang senang. Karena kalau udah senang itu kan susah untuk berhenti kan. Artinya harus waspada dalam hal itu, harus diingat. Makanya di akhir cerita aku bikin lirik, kalau main TikTokan jangan sampai kebucinan. Kalau sudah kejadian, hodamnya keluar macan.
2: Nah,
1: udah kejadian baru dia nyesel ya kan.
2: Iya sih, gitu. Itu dia.
0: Iya, kasian-kasian koin habis kebablasan. Kasian-kasian semua hancur berantakan.
1: Berantakan.
0: Karena memang ada kejadian nyata ada. Yang memang begitu tuh.
1: Ada, temen.
0: Habis berapa, Kang? Kalau boleh tahu itu.
1: Yang oh, itu.
0: Miliaran enggak?
1: Ngerilah, miliaran.
0: Waduh.
2: Really? Bisa sampai sebanyak itu ya?
1: Iyalah.
0: Oh. Itu giftnya paus-paus gitu, Kang.
2: Ya bisa banyak.
0: Apa ada dinosaurus sekarang ya? Gue kagak ngerti
2: lagi sih. Tapi berarti ini juga makin mengukuhkan kalau sekarang, soalnya gini kan Kang, maksudku tuh zaman dulu sama zaman sekarang kita tuh mau gak mau emang harus ikut serta di sosial media. Nah, berarti seorang Kang Sule itu adalah orang yang memang aktif di sosial medianya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Gue dibanding taruh YouTube lah. YouTube dibanding Raffi, Deddy Kobuzer,
0: duluan ya.
1: Andre Taulani gue paling dulu.
2: Oke.
1: Gitu. Nah, termasuk TikTok ini. TikTok ada TikTok download, kita pelajari ini apa nih.
2: Oh, yes.
1: Ternyata seperti ini. Oh, ini lumayan nih buat promo. Oh, ternyata menghasilkan uang. Nah, kayak gitulah.
0: Kalau dari point of view Kang Sule, seberapa penting kita untuk stay relate gitu?
1: Apanya?
0: Ya untuk stay relate tadi kan Kang Sule ngerti banget nih cara kerja TikTok, YouTube apa segala macam. Ya kenapa kita harus stay relate gitu?
1: Ya gak kenapa-napa, jalanin hidup aja pokoknya.
2: Iya sih, karena kan masih banyak, kalau menurut aku masih banyak yang merasa, ah gue udah ketuaan main sosial media gitu loh. Itu mainan anak-anak sekarang, itu mainan yang muda-muda, kita dengan yang jalur klasik aja. Padahal kan mau gak mau, kita ya harus berkembang dan mengikuti evolusi itu kan.
1: Iya kan, udah masuk ke dunia internet mau nggak mau kan gitu, mau nggak mau kita harus ngikutin zaman. Kalau istilah sulama nginung ka waktu mi bapak ka zaman lah gitu. Kita harus mengikutilah apa yang terjadi di dunia ini.
0: Adaptasi gitu.
1: Iya.
2: Oke, kalau misalnya boleh di share dalam satu hari, Kang Sule itu bangunnya jam berapa?
1: Nggak tentu sih, kadang subuh, kadang habis beresin dulu sholat subuh baru tidur.
2: Oke, jadi di pagi hari lah ya. Kemudian beraktivitas. Porsi yang digunakan untuk sosial media itu berapa banyak?
0: Scrollingnya berapa lama?
2: Atau bikin konten mungkin?
1: Nggak tentu. Ya gua kalau di sosial media ya bikin konten kalau pengen, ya kan. Terus kalau misalkan kira-kira gua gabut, ngapain nih gua nih? Kan mendingan kita live.
2: Iya sih.
0: Oh, benar juga ya.
1: Player knockout bersama teman-teman di luar negeri ya.
0: Nah, lu tahu enggak, Jil?
2: Gak ngerti.
0: Sama, sumpah, tenang aja.
2: Ngerti.
0: Tenang aja.
2: Iya loh, ini kita diajarin sebenarnya.
0: Player knockout.
1: Player knockout gitu, kita perang, kalau istilah di kita tuh perang koin lah gitu.
0: Okay.
1: Indonesia misalkan lawan Arab, Indonesia lawan siapa.
2: Itu iya.
1: Gua banyak teman-teman dari luar negeri.
2: Oke.
1: Okay. Dan ketemunya juga di TikTok.
2: Di TikTok juga.
1: Iya,
2: itu dia.
1: Jadi TikTok ini jangan dijadikan lu cari bucinan itu, karena ini dunia maya. Nah, itu yang gua sampaikan di sini.
0: Di cewek komalan.
1: Gitu. Udah jangan terlalu berlebihan lah.
2: Iya sih.
1: Kalau di sini kan mungkin lebih ke lu pas begitu lu koin lu habis, ceweknya enggak mau ketemu, ternyata dia bininya orang.
2: Iya.
1: Ya kan gitu.
0: Apes gitu ya. Terus bikinnya lama enggak, Kang? Kan tadi berdua tuh. Siapa yang nulis, siapa yang bikin musik, idenya dari siapa?
1: Nulis bareng-bareng, idenya kita bareng berdua.
0: Workshopnya juga berdua berarti ya, ini berdua sama si Jun itu tadi. Ya. Oke.
1: Okay. Ini orangnya nih.
0: Oh, ada orangnya. Kenapa nggak kita suruh ngomong? Oh iya, dia lagi.
1: Ini partnership gue dalam berkarya lah.
2: Oh.
1: Okay. Lo kalau nonton OPJ yang main suling dia.
2: Baiklah. Selalu hadir setiap saat ya. Nanti kalau mau masuk ke kamera juga nggak apa-apa.
0: Boleh
2: silakan
0: banget.
2: Aja.
0: Boleh banget.
2: Oke. Jadi sedikit banyak, kalau nggak mau dibilang banyak, kita juga jadi dapat informasi atau ilmu pengetahuan lebih lagi mengenai TikTok. Oke, kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, kita ngobrol sama Kang Sule. Kalau ada pertanyaan kemana aja?
0: 0816 114 1014 atau kita seru-seruan di TikTok iSuara.me.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama Kang Sule.
1: Yes, dengan cewek komalan di mana dari tadi sebenarnya ingin kita tanyakan adalah perihal dari lagu tersebut. Tapi tidak disangka-sangka kita mendapatkan banyak informasi dan banyak pengetahuan untuk TikTok nih.
0: Betul. Beliau lebih ngulik tampaknya
1: lebih
0: sahabat suara.
1: Lebih ngerti, lebih tahu. Di mana kan ada yang bertanya nih, ada Uci. Kang, kadang kalau mau live TikTok itu suka langsung insecure. Bakalan ada yang nonton enggak ya? Bakalan ada yang tap-tap enggak ya?
2: Ini kasaran gue sih enggak usah.
0: Enggak usah live.
1: Enggak usah live apa enggak usah insecure?
2: Enggak usah live.
1: Oh, itu karena keburu insecure.
0: Iya. Harus pede-pede aja gitu ya.
2: Harus. Ya kita mau kemana dulu arahnya? Lu mau nyari duit di situ atau lu mau melepaskan bete di situ atau lu mau cari teman di situ?
1: Oke.
2: Kalau misalkan mau cari teman ya udah. Kita kan ada banyak temen, lu share ke siapa, terus untuk nonton, terus lu harus punya tema apa yang lu mau sampaikan gitu.
1: Iya, yang kita pernah diajarkan adalah walaupun emang viewsnya dikit atau yang nonton dikit, tapi selama lo konsisten, yang nonton cuma 3 nanti dari 3 dia jadi 8, dari 8 jadi 15, tapi konsistensi gitu.
2: Iya gitu, kalau gua kan gak jelas temanya, gua kadang-kadang kayak ngobrol, kadang-kadang kalau lagi pengen ngelawak ya ngelawak, kadang-kadang kalau lapar ya makan, ya kan gitu aja.
1: Pokoknya muncul aja udah.
2: Iya gitu, orang kan seneng kalau misalkan misalnya nih lagi makan nih, lagi makan, tiba-tiba tuh netizen tuh pertanyaannya tuh random-random kan.
1: Iya sih.
2: Kang, siapa yang masakin gitu kan, kan lu tahu gua ada ART ya kan. Ah itu yang ke pasar siapa? Lah kan ART kayak begitu. Apa aja ditanyain?
1: Itu dia.
2: Itu.
1: Jadi ya udah diri kita aja udah di situ langsung sebenarnya ya.
2: Tapi seru, kadang-kadang netizen tuh lucu-lucu sebetulnya. Iya, cuma kan enggak ada intonasinya. Jadinya kan kayak yang seperti apa.
0: Itu ya, asumsi kan? Kita aja dia.
1: Itu aja. Itu berarti benar ya apa? Berarti lebih kalau lagi gabut cari teman live ya udah kita TikTokan aja. Oke.
0: Kita kembali ke lagunya ini, Cewek Komalan. Menurut Kang Sule, bagian lirik yang paling Kang Sule suka atau wah kena banget nih?
2: Paling lirik yang paling suka pas itu sih, akhirnya pendekatan, awalnya dem-deman, hatinya menjadi senang, kepincut cewek komalan. Tapi awalnya ada yang aku suka yang ini nih, yang lirik yang menurut aku sih tidak ada di tempat lain ya.
0: Oke.
2: Terbuai cinta saweran. Nah itu
0: gara-gara nyawer jadi cinta.
2: Iya, kan kebucinan.
0: Iya benar sih.
2: Terbuai cinta saweran, lempar koin ugal-ugalan. Setelah koin nya habis, ternyata dia istrinya orang.
0: Itu terjadi ya Kang, maksudnya benar-benar cinta gitu.
1: Terjadi.
2: Oh, ada yang hostnya kecintaan sama spender karena spendernya banyak koin. Banyak bener
1: ya. Sekarang tuh meteran cinta tuh udah sedikit berubah. Kalau istri orang kan ada kan pasti yang ternyata dia laki gitu loh.
0: Itu love scamming kan ya, pakai AI apa gitu, segala macam.
1: Atau tidak seperti profilnya.
2: Tapi tidak sedikit juga yang dari situ mereka menikah.
1: Iya.
2: Habis itu mereka tidak main TikTok lagi karena enggak boleh sama suaminya.
1: Iya, karena tahu.
2: Karena tahu
1: dapatnya laki-laki. Nih, gitu. Aku seneng loh kalau Kang Sule nyanyi suaranya merdu apalagi pas niruin Mi Search. Mungkin karena beliau juga dasarnya udah dasar seni budaya sih ya. Iya kan, ada cengkoknya lah ya.
0: Iya, layu. Dan perjalanannya gak bisa dibilang sebentar juga gitu maksudnya. Jadi ya, tapi sampai hari ini Kang Sule tetap belajar kan. Maksudnya apa yang bisa di-share sama Kang Sule? Pelajaran apa yang paling signifikan yang kita juga harus belajar?
2: Gak ada ujungnya dalam hidup tuh, tetap belajar. Tetap belajar apapun.
0: Lagi
2: itu.
0: Belajar apa sekarang Kang?
2: Etika, belajar kita dalam menata hidup, apapun itulah. Kita belajar menghadapi anak-anak, belajar ya apapun yang terjadi.
1: Apapun ya.
2: Sampai saat ini gue belajar.
1: Susahnya ya kadang-kadang kalau gak tahu apakah bisa dibilang susahnya sebagai komedian. Itu dituntut 24 jam lucu. Itu
0: padahal,
1: gimana?
0: Padahal gak mungkin ya.
1: Iya kan pasti ada saatnya kita capek, lelah. Nanti kalau lagi jalan aja mau ke toilet atau kemana, Kang terus dipaksa atau diharapkan untuk menjadi lucu. Itu gimana bisa mengatasinya?
2: Sebetulnya kan kita yang harus bisa, nah itu belajar menata terus kita emosional.
1: Yes. Gitu.
2: Mengolah emosional, karena kan kadang-kadang kita lagi mau nikmat makan, tiba-tiba ada yang lewat ya. Nah, gak lucu ya makannya ya. Masa gue harus colokin ya kan?
0: Iya benar.
2: Makan gue harus colokin ke mata.
0: Iya masa gitu.
1: Ada yang komen begitu.
2: Ada macam-macam, Mbak.
0: Terus kedengeran lagi ya makan.
2: Kedengeran,
0: Mbak. Iya.
1: Ya elah, makan mesti lucu, ngantri mesti lucu.
2: Lagi makan mau satu suap udah minta foto, udah minta foto. Yeah. Tapi itu kan sebuah resiko.
1: Yeah.
2: Jadi makanya nikmatin aja gitu. Karena kalau orang yang ngerti, oh, Kang lagi makan ya. Oh, ya silakan Kang, aku tunggu. Ada yang begitu.
1: Yeah.
2: Ada yang, Kang aku mau pulang nih Kang, foto dulu lah. Padahal mau makan.
0: Kayaknya lebih banyak yang itu kan, Kang.
2: Iya.
0: Lebih banyak yang kedua itu kan.
2: Banyak sekali kayak gitu. Tapi itu sebuah resiko ya. Maksudnya kita harus menghadapi apapun itu ya. Yeah. Apalagi ada ibu-ibu yang misalkan satu kali dipoto, udah fotoin dong gitu. Terus dia ngatur ya. Kiri. Kang aku di sini ya. Ya, muter gitu ya. Habis itu cekrek gitu.
0: Oh iya, makasih ya. Kelihatan gede.
2: Kang selfie ya, selfie. Kang Akang yang pegang. Oh, itu terus amin.
1: Panjang. Ini jadi koreografer ya. Itu dia kan.
2: Banyak kan emak-emak kan.
1: Itulah, dan mama kan enggak bisa salah, Kang, biar bagaimana.
2: Serulah.
1: Seru memang. Dari musisi-musisi yang ada sekarang, generasi-generasi baru ini yang menurut Kang Sule, ini kayaknya gue lagi suka nih sama dia.
0: Iya, dengerin siapa sih?
1: Musik, kalau musik.
2: Musik, gue lagi suka sama Rizwan Padilla.
1: Oh,
0: Penjan.
2: Iya.
0: Oh,
1: iya. Gue
2: lagi suka sama dia.
1: Iya.
2: Iya, keren.
1: Yang bikin lagi suka sama Penjan apa tuh kira-kira?
2: Pertama, dia itu mengajak teman-temannya untuk bernyanyi. Itu yang gue suka.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan dia lagi rilis lagu bersama Rainbow apa ya namanya tuh? Ah ya, sama teman-temannya lah gitu. Itu.
1: Oke, okay, jadi tuh Enjan lagi disukai kamu
0: lagi disukai.
1: Sendiri.
0: Ya. Ya, tapi kalau misalnya selain Enjan dan pastinya Iki gitu, siapa Kang yang lagi ih ini kayaknya keren deh gitu.
2: Untuk
0: ada nggak
2: sekarang?
0: Ada nggak yang masuk radar Kang Sule nih, musisi-musisi muda gitu?
2: Musisi muda, Rizky Febian.
1: Oh, kira-kira kenapa ya?
0: Padahal kamu tadi gue udah tahu. Bilang ya, selain dua itu ya, kira-kira ada nggak ya?
2: Iya. Gak ada di otak gue anak-anak gue dong.
0: Iya, iya. Iya itu bener sih.
1: Tapi
0: kita
1: ya,
0: juga begitu sih.
1: Iya kan
0: sih,
1: kita sebagai orang tua punya anak, taulah rasanya. Cuman ini Kang Sule adalah seseorang yang emang udah dianggap legenda di dunia entertainment di Indonesia.
0: Living legend ya.
1: Living legend. Pada saat lihat Iki atau setidaknya sekarang Mahal ini mereka perform itu ada rasa seperti apa sih?
2: Ya bangga lah.
1: Bangga.
2: Gitu. Yang penting kan yang gue banggain bukan karena suara bagusnya.
1: Ya.
2: Tapi attitude-nya.
1: Nah, itu dia. Kalau misalnya mereka lagi diserang sama netizen, sebagai orang tua rasanya?
2: Gue pernah balas.
0: Balas komennya.
1: Ya. Gue demen nih bapak yang balas nih.
2: Gue balas komen ya. Terus? Karena untuk mantu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk Iki gue gak pernah.
1: Biarin aja. Gak
2: balas. Biarin aja. Dia laki-laki yang bisa bertanggung jawab.
0: Sedap.
2: Tapi kalau Lini kan perempuan.
1: Iya.
2: Gitu loh. Dia dikatain sombong waktu itu. Kan gue tahu ya.
1: Iya.
2: Dia kayak seperti apa. Sama apa ART aja kayak seperti apa. Dan orang tuh membuat video dengan sengaja gitu loh. Kayak seolah-olah mau
1: framing.
2: Itu langsung komen gue.
0: Gitu. Kalau nggak salah di internet Kang Sule itu adalah sebagai orang tua yang dalam tanda kutip santai. Sesantai apa sih Kang? Maksudnya bikin anak-anak jadi nyaman gitu.
2: Loh,
0: sesantai
2: iya.
0: apa sih? Gimana sih Kang caranya Kang?
2: Contoh kecil beginilah. Anak perempuan kalau pulang jam 12 malam itu, seorang ayah pasti kan gelisah.
1: Iya pasti.
2: Nah kalau gue bukan tipikal yang begitu. Kita kasih kesempatan anak kita untuk bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika dia gak pulang jam 12, apa yang lu lakukan? Ya kalau misalkan lu salah, akan kejadian salah. Kalau misalkan lu benar, ya santai
1: tuh
2: aja.
1: Dia.
2: Santai ya ngapain kita kalau marah-marah, kamu di mana ini? Kamu harus pulang ya, kamu harus begini. Orang yang dikekang tuh seperti apa sih?
1: Itu
0: ya benar sih, malah tambah bandel kayaknya ya.
1: Kalau diangkat teleponnya, kalau di reject, itu yang males. Jangan kemana-mana, ternyata perbincangannya makin seru. Tetap di sini, tetap di Suara Santai.
3: Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, Biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jill dan Riza.
8: Kau sebut namanya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill sama Reza masih bersama Kang Sule.
2: Yeah.
1: Kita ngobrolin soal Cewek Komalan, sebuah lagu baru yang baru saja dirilis sama Kang Sule. Tapi selain kita ngomongin lagu, kita juga ngomongin soal parenting ya.
3: Mertua yang chill banget, soalnya Kang Sule juga masih muda, ya kan. Yes. Untung Kang Sule Gen X, emang Gen X itu yang terbaik. Jadi sekarang Cewek Komalan itu sudah bisa didengar di semuanya.
2: Sudah di semua platform lah, tinggal dicari aja lah di internet.
1: Video klip gimana video klip?
2: Video klip nanti tanggal 10 Juli.
3: Oh, bentar lagi.
2: Ya, video lirik udah ada. Video lirik nanti video klip baru kita luncurkan karaoke-nya kalau orang-orang yang mau. Kita udah siapin semua sih.
3: Okay.
2: Gitu. Yang jelas kalau orang mau denger ya udah tinggal dicari aja lah.
1: Berarti konsepnya belum bisa dikasih tahu ya untuk video klipnya ya.
2: Nanti aja tanggal 10.
1: Tanggal 10. Iya, pasti.
3: Tanggal 10 hari Jumat.
2: Yang jelas akan berbeda dengan video klip yang lainnya lah.
3: Oh, itu dia.
1: Memang harus
2: kalau yang lain kan perfect, harus gimana ini kita
1: beda
2: seadanya aja.
1: Ngerti. Seadanya tapi yang penting kena gitu kan ya.
2: Dan gua syutingnya enggak pakai kamera profesional.
1: Pakai handphone.
2: Keren.
3: Kalau boleh kasih alasan, kenapa orang-orang, kenapa sahabat suara wajib masukin Cewek Komalan ke playlistnya mereka?
2: Itu karena kalau misalkan lu, kan sekarang zamannya TikTok kan, lu udah bisa udah pakai bisa piti-piti apa, lu nyiptain gerakan-gerakan biar kalian bisa viral gitu. Gitu aja gitu.
1: Yang biar penting dipakai ngonten, Jill.
3: Dipakai viral untuk dipakai ngonten. Dan sekarang ini dengan Cewek Komalan berarti makin sibuk, makin penuh schedule.
2: Ya begitulah, sekarang kan bukan gak seperti kayak dulu lagi lah. Maksudnya tetap kita harus ada jeda lah untuk bernapas gitu.
3: Nah,
2: kalau dulu kita zamannya jor-joran udah lah. Udah cukup, 20 tahun cukup lah ya.
3: Iya kamu, kamu
1: udah cukup banget.
3: Sekarang ini siapa yang gak kenal dirimu ya, tapi itu juga berarti kan perlu proses pendewasaan di mana tahu kapan mesti gigi 4, tahu di mana kayaknya perlu napas biar fisik mental sehat, kepala sehat, anak-anak sehat, itu kan perlu proses pendewasaan juga kan.
2: Makanya
3: Kang,
2: ketika dulu kita jor-joran selama bertahun-tahun itu, kita simpan tabungan kita, kita cari celah untuk berbisnis supaya setiap bulannya kita ada pendapatan.
3: Betul.
2: Karena kita tidak tahu TV itu kapan akan adanya.
3: Benar.
2: Dan itu kejadian semuanya. Dan gua bikin YouTube, gua bisa biar nanti gua bisa berkarya lagi tanpa gua harus ikut di tempat orang lain. Gua bisa berkarya sendiri.
3: Amin. Sekarang silakan ajak semua untuk mendengarkan meramaikan lagu Cewek Komalan, silakan diajak Kang.
2: Ya pokoknya mah jangan didengerin lah. Itulah biar gak penasaran.
1: Kalau Prikitiu tuh dari mana sih?
2: Apa?
1: Prikitiu gitu.
2: Prikitiu
1: itu tuh dari mana sih?
2: Dulu itu waktu kan ada dulu zamannya gini gak? Kalau misalkan orang lagi pacaran, sweet swiu.
1: Oh gitu. Itu maksudnya.
3: Itu dia.
2: Tapi kan netizen kita pada pinter-pinter.
3: Itu dia.
2: Akan indah pada waktunya.
3: Amin.
2: Akan Prikitiu pada waktunya.
3: Kan? Kang, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
3: Dan abis ini langsung kita dengarkan.
1: Kita dengerin ya.
3: Cewek

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jam segini jangan ngomongin makanan sih, please.
3: Rada sulit ya kalau ngomongin makanan. Apa kita minta Kang Sule aja untuk jajanin kita? Oh, wow.
2: Oh, wow. Atau jangan-jangan kita akan membacakan UMKM yang sudah ada barangnya?
3: UMKM yang sudah ada barangnya. Dan tidak ketinggalan juga hari ini ada Rara. Mm-hmm. Terus ada apa lagi sih?
2: Terus udah gitu ya, katanya nih DPR bilang anggaran MBG itu akan turun. Ya, jadi 100.
3: Jadi

0: suara. Suara Morgan.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Jill Reza sampai jam 7.
1: Oh gini tuh rasanya live jam 6 lewat. Menyenangkan.
0: Iya, karena kita live TikTok sampai jam 7 sahabat suara. Jadi dari jam 4 sampai jam 7 kita akan selalu nemenin sahabat suara dimanapun kamu berada.
1: Dan seperti biasa hari Senin dan Rabu ada UMKM, ada Nando. Oh, Nando's Chicken. Bukan. Halo Kak Jill dan Kak Eja, aku izin promo kebuli ayam ya Kak. Tuh kan kebuli kan. Bisa buat acara selamatan, hajatan atau ulang tahun. Silakan dicek di @nando.kebuli. Ya pastinya. Nando dan keluarga.
0: Iya. Arina, halo Kak Jill, Kak Eja, aku numpang promo ya. Aku jual keripik tempe. Ada yang original, pedas dan juga daun jeruk.
1: Okay.
0: Boleh dicek @keripik_arina.
1: Bo, gue suka segalanya yang berdaun jeruk loh.
0: Parah.
1: I love daun
2: nasi,
1: jeruk.
2: Nasi daun. Ya. Tuh, kita udah so hip. Kayak kentang gitu.
0: Nasi daun jeruk itu best sih.
1: Lu pada suka.
0: Apalagi dibayarin ya.
1: Oh iya, oh, iya. Tentu. Pada suka bawang jagung gak?
0: Suka banget.
1: Oke, okay, baik, tenang. Iya, aku okay. Tahu ini jam 8. Enggak, bukan.
0: Kamu mau bikinin?
1: Bukan. Kalau lagi di rumah atau misalnya lagi ada yang bikin si
2: bawang jagung.
1: Itu dia. Lo tambahin daun jeruk deh. Jadi daun
2: enak ya.
0: Kayak peye.
1: Kayak peye.
2: Bawan itu kan.
0: Dan peye ada daun jeruknya.
2: Ya.
0: Maksudnya cuman kan ini bawan jagungnya dikasih bawan jeruk.
2: Konsep peye itu kan dia rata tuh.
1: Iya
2: kan? Dia rata tuh.
0: Oh,
2: kalau bakwan itu kan dia masih 3 dimensi tuh
0: ada
2: ya kan.
0: Ada teksturnya.
2: Betul.
1: Iya, kalau bakwan kan dari tepungnya juga bergelombang lah. Nah, tapi kan biasanya orang tuh bikin bakwan mungkin kalau bakwan jagung ya mungkin pakai daun bawang kali ya potongan.
0: Iya,
1: tapi lo mesti cobain pakai daun jeruk.
0: Best ya. Ya. Oke, buat para istri yang di rumah bikin langsung ya.
2: Makan bakwan pakai bakwan daun jeruk
1: atau
2: pakai nasi daun jeruk,
0: terus
2: pakai keripik tempe daun jeruk.
0: Loh, proteinnya mana?
2: Ya, itu kan tempe.
1: Iya, tempe itu kan.
0: Oh,
2: dalam lambung itu jadi Jakarta Barat, jadi kebon jeruk.
1: Oh, wow.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Rita. Terus.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Jago dia sekarang.
0: Asoy ga.
1: Jago dia.
0: Kita ngapain hari ini? Kan tadi udah ya. Gimana sih dalang?
1: Lagi mana sih? Iya.
2: Dalang iya. Ribet.
0: Ini udah aneh nih dalang ini. Hari ini kita temanya kan masih liburan ya.
1: Iya.
0: Anak sekolah kan. Tapi kali ini tuh liburannya pasangan yang baru aja nikah. Sik. Jadi ceritanya Kak Eja dan Kak Jil akan jadi pasangan yang sepasang kekasih yang baru aja menikah, tiba di hotel untuk bulan madu, tapi liburan mereka harus terganggu karena itinerary-nya.
2: Akhirnya kita bulan madu juga sayang, diajak kembali lagi.
1: Iya sayang, malam ini kita enak-enak ya.
2: Tapi nanti kita siangnya ngapain aja sayang?
1: Hari ini kita main sesuatu yang kapol banget sayang.
2: Ih, apa tuh sayang?
1: Bungee jumping?
2: Sayang, aku tahu sih. Kamu cinta mati sih sama aku, tapi ya jangan mati sekarang gitu loh, ya kan? Yang lebih aman gitu ada enggak sih?
1: Ya udah, kita ke pantai aja dulu.
2: Asik.
1: Yuk.
2: Asik. Berenang? Apa kita banana boat?
1: Bukan.
2: Ngapain? Kita berjemur, kita topless. Gimana?
1: Wah, itu aja tuh. Oh iya, sorry.
0: Suka gini nih dipancing dikit gini.
2: Tau, gampang banget ini.
1: Jadi
2: ngapain kita berjemur doang?
1: Aku akan kasih kamu sesuatu yang sangat dewasa.
2: Apa tuh?
1: Bikin istana pasir.
2: Ya Allah.
1: 8,5 meter.
2: 8,5 meter?
1: Iya, gede kan? Lebarnya itu.
2: Oh, aduh, itu kan gini ya, yang. Kita tuh lagi momong, kita lagi bulan madu. Masa kita mau kayak momong ponakan bikinnya gede banget gitu istananya?
1: Ya udah dah, nih kalau salah mulu, ya udah kita kulineran aja.
2: Gitu kenapa dari tadi yang makan apa kita?
1: Lawar.
2: Aduh. Beneran loh yang, aku tuh suka banget loh lawar. Traditional foodnya Bali ya. Yuk, ayo.
1: Oh, kamu suka kelelawar?
2: Okay, gini ya. Ini
1: kita makan kelelawar yuk.
2: Ini kita di mana? Tabanan. Iya. Ada pengadilan agama nggak sih dekat sini?
1: Lah kamu mau ngapain?
2: Gue talak susah banget mau saya happy.
3: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Riza.

0: sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bahas ya tentang berdiri duduk beri. Tapi kan kalau berdiri kan dari posisi duduk naik.
1: Jadi naik gitu ya.
0: Iya kan. Kalau dari berdiri ke duduk kan berarti dari posisi atas turun.
1: Betul.
0: Turun sama kayak anggaran MBG kalau kata DPR.
1: Tapi turun yang ini sih gue agak-agak dikit-dikit seneng ya. Karena seperti yang kita tahu kalau MBG itu kan sebelumnya 268 triliun. Nah kabarnya DPR ini bilang anggaran MBG ini bakal turun tahun depan jadi 174 triliun.
0: Sekitar 174 triliun, oke.
1: Jadi ya tetap banyak sih sebenarnya.
0: Iya banyak sekali sih ya, disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah pada saat pembahasan RAPBN 2027.
1: Jadi katanya ya DPR ini pemangkasan anggaran dilakukan setelah melihat kebutuhan real dari program dan hasil evaluasi pelaksanaannya. Jadi okay. Ya menurut gue ya ini sudah dievaluasi dan sudah ada solusinya, makanya iya. Mungkin bisa diturunin gitu ya. Jadi besaran anggaran ini disesuaikan agar penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran.
0: Tapi katanya walaupun anggarannya lebih kecil 174 triliun terkecil dari mana?
2: Setengahnya.
1: Mungkin kalau lihat secara programnya ini harusnya besar kali. Iya. Makanya okay. 176 tuh dibilangnya kecil.
0: Oke. Katanya ya pokoknya walaupun kecil, ya lebih kecil anggarannya, DPR memastikan program MBG tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Yang sekarang lagi difokusin adalah dijaga kualitas pelaksanaan program sambil juga menyesuaikan kemampuan anggaran negara.
1: Nah ini penting nih, kemampuan anggaran negara itu harusnya yang di...
0: Nomor satu dulu tuh. Jadi maksudnya bukan kualitas itu dibarengin dengan kemampuan anggaran. Kemampuan anggarannya dulu.
1: Bener. Kenapa sih kita gak jadi DPR aja?
0: Waduh.
1: Kok jadi gitu?
0: Saya penyiar aja. Cukup.
1: Nanti saya matiin mic-nya ya.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.

0: Kan kali pertama kita live TikTok selama 3 jam penuh. And boy is it fun.
1: Fun, lapar, ngomong mulu, ketawa.
0: Makin malam makin hot.
1: Makin hot, pakai D tapi ya hot.
0: Makin malam makin hot, iya.
1: Tapi ya gimana ya, maksud gue seru ketika kita bisa ngobrolin apa aja sama sahabat suara yang di TikTok.
0: Yes.
1: Kita pernah bercanda, kita pernah sedih-sedihan. Sekarang juga agak-agak, bukan pinggir jurang ya, tapi kayak edukasi gitu.
0: Betul.
1: Tapi memang gak semuanya bisa di on-airin guys.
0: Betul.
1: Ya.
0: Besok kita hadir lagi, makin malam makin, yes. 18 tahun ke atas tuh. Kasih back sound graffiti gue, pancing ego.
1: Kalau bisa gak 18 deh, 21.
0: Woi. Aku udah 21 belum sih?
1: Kok kamu udah 23?
0: Wah, gak nyala lagi.
2: Oh. Aku udah 23.
0: Ya, tambah 2, ya kan?
1: Oh, ya udah, tambahin dulu deh.
2: Lah, aku tambahin.
1: Dipikir warteg kali. Kita ketemu besok.
0: Kita ketemu besok.
1: Bye. Bye guys.
0: Sampai jumpa.
1: Thank you.

kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lewat TikTok boleh.
1: Mau kasih tebak-tebakan boleh.
0: Makanan.
1: Apa? Makanan.
0: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
0: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
3: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
2: tahu apa?
1: Apa sih?
0: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
2: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lo?
0: Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah gue cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
2: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
0: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
0: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
0: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
0: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
0: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kemasan mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ku sadari aku telah jatuh cinta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Beryl Rasandavi kembali ke habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beryl. Everyone, wewe, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Misalkan lagi di Kuningan, real Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue mau lewat Kuningan, macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari ini, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih, tak beruji.

0: suara warga Indonesia masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Hi, oh, so glad to be here. Setelah seminggu siaran pagi 8 mulu gue mulainya ya. Di pala gue tuh jam 8 sampai 10 mulu. Seminggu siaran pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi, dilanjut siaran malam. Tapi seminggu kemarin aku gak live TikTok. Abis ini aku akan live TikTok, aku akan payback. Nemenin kamu yang lagi scroll-scroll handphone, ya kan. Scrolling lo apa sih? Kayak Instagram, TikTok gitu ya. Semoga live TikTok aku nanti lewat di FYP kamu ya. Saya pengen bacain teman-teman yang udah respon dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ada Nadia dari Ben Hill. Ben Hill kan B-nya Beryl. Semoga aku bisa jadi rumah kamu ya, Nat. Iya. Yang mau gampar gue boleh ya. Nadia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak, meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuknya quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya, sahabat suara. Coba. Kalau capek, obat lo apa, Nat? Biarin gue jadi obat lo dong, Nat. Iya. Gue lagi aja orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk, gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak, lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini Grab gue nelpon nih. Kita angkat ya. Halo?
1: Halo, Mas.
0: Iya, Mas. Udah sampai, Mas?
1: Udah sampai, Mas.
0: Oh, yaudah, saya ke bawah ya.
1: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja guys. Kita bikin romantis. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap gak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal, which is nanti malam jam 2 malam Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please menang, please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget, sumpah lu kayak monster sumpah. Tapi Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup terakhirnya dia bareng Portugal. Kayaknya gue langsung ke flashback gitu loh, perasaan baru kemarin ya dia debut. Ternyata udah hampir 20 tahun sahabat suara, hanya butuh beberapa puluh gol lagi untuk mencapai gol ke 1000 Cristiano Ronaldo. Ya udahlah ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kayaknya kemarin baru nonton dia debut, terus gue tiba-tiba sadar juga, jangan-jangan yang berubah bukan Ronaldo doang, kita juga berubah sahabat suara. Kita juga semakin dewasa. Kayaknya kemarin gue baru ulang tahun ke-10, sekarang gue udah ulang tahun ke-28. Ya ampun, dikit lagi pala 3 gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang Zillennials lagi, apa namanya, sebutannya apa sih, PD gue bilang ketika tuh budak korporat tapi Gen Z. Ah itulah pokoknya. Hal apa sih yang bikin lo sadar kalau ternyata lo tuh udah gak muda gitu. Misalkan kalau gue tuh, hal yang bikin gue sadar kalau gue itu udah gak muda, jam 11 gue udah tidur, jam itu dia. Jam 11 gue udah ngantuk. Atau mungkin efek siaran pagi kemarin seminggu ya. Jadi kayak gue terbiasa tidur tuh jam 11, tengah 12 tuh gue udah tidur. Karena minggu lalu kan siaran pagi mulu, jadi berangkat jam 6 tuh gue harus berangkat gitu. Tapi gue gak tahu, kalau misalkan versi lo gimana? Hal apa yang bikin lo sadar kalau lo tuh udah gak muda gitu? Yang simpel-simpel aja kayak gue tadi contohnya ya. Bisa jawab di WhatsApp PI Suara di 0816-114-1014. Stay tune.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Para warga Indonesia, Beryl Rasan Devi yang
1: jangan muterin paksa rindu. Keren banget.
0: Ivan. Itu Ivan 17 kalau I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya gitu. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, kan udah gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh, itu password jompo banget, udah jelas itu ya, valid itu. Kalau pas berdiri juga, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Atau abis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk, pas mau duduk, alhamdulillah. Masya Allah, menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih 2 poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada 2 real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut. Besoknya butuh pijit. Iya lagi. Gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijit loh. Maksudnya pijit beneran ya. Ya ada sih pijet yang bohongan tuh kayak gak jadi pijet. Nah itu bohongan ya. Gak maksudnya pijet beneran. Ada di Ikigai di Bintaro itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak. Itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan tricep push day. Bicep sama dada. Ingat ya bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gue. Ini bacain dulu yang di TikTok. Halo semuanya. Sambil tap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi. Jompo passwordnya. Kata dia adalah pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep. Halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl. Tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah maksudnya? Rusak gimana Putra Ogesia Gian? Waduh. Kita dipijit apa Bang? Ya badan. Dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh cakwe lo ye. Vladims, untunglah kabir live TikTok lu lama banget gak live. Iya it's been 1 week. Sorry guys. Ya kak rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja Put, kamu streaming di TikTok aja ya. Kok jawabnya lancar. Gak tapi beneran. Beneran gue gak pernah nyoba pijit-pijit aneh gitu yeah. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijitnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ntar gue bacain, soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol gitu. Makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

masih di 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah, gak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iswara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling-scrolling TikTok, masuk ke live TikTok iSuara, oke? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama gak ngeliat lo, lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh. What the hell? Coba abis ini gue ini deh. Coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di iSuara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk bismillah, pas mau berdiri Allahu Akbar, itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau berdiri Allahu Akbar. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya Panadol enggak? Jujur Panadol merah langganan, jujur. Isi tas tuh HP, dompet Panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh reportnya. Gue masih bacain respon lo soal hal apa yang bikin lo udah hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Tadi udah gue kasih contoh-contohnya, tinggal gue tunggu respon dari lo yang belum respon ya, sahabat suara ya. Dalam hitungan. Yang mau respon topik gue tinggal masuk aja ke TikToknya iSuara.network. Pas playlist terputar di radio, gue masih on di TikTok ya. Jadi sampai ketemu di TikTok iSuara.network. Feast!

0: Itu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh sahabat suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta wanita. Malah chord yang keluar 2006 coy. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini kok, tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi sahabat suara? Gilanya cintaku. Ada Reti. Aku memang malam Beryl, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh iya. Yeah. Kalau itu lebih jelek sih karena psychologically lo ngelihat. Ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya. Dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil. Kemana SD lagi ya. Terus lo melihat instastorynya kayak, buset tuh gede aja. Lebih jelep ngerasanya, gue ngerti perasaan lo, Reti. Coba lo ke Gunung Kawi deh, biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Eh, bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak, misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masih kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya, gue waktu kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Dia lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu. Topless aja gitu. Malam Beryl merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, itu juga valid. Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Real sini udah nggak ada, sini udah nggak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue udah tua banget sih saat itu sih. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, nggak tahu ya sahabat suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata, udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fact, fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gazi, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya, iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih, belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, gue belum merasa tua lah. Santailah bro, age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu sahabat suara. Gue pengen muterin voice note dulu sahabat suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini.
1: Hai, malam Beryl. Malam ini gue mau request dong Serta Mulia Sal Priadi untuk gue please, karena gue habis berulang tahun.
0: Yay.
1: 4 Juli kemarin. Tahun ini adalah my last 20 dan my first time birthday single. I know it's okay, Jadi tolong play ya requestan gue. Thank you, Beryl.
0: It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey, semuanya mari kita rayakan.

0: biasa di apa berasa di solaria ya.
1: Tambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu.
0: Sing.

0: pendengar setia aku, ada Rence dan juga Yana yang di TikTok. Dan sahabat suara yang lagi ulang tahun di bulan Juli ini, semoga Tuhan melindungi kamu, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang berlimpah di tahun 2026 ini, amin. Mudah-mudahan diberi umur panjang. Zahab, ada Bang Adit. Kan tadi gue bilang berasa di Solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Gap, lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Gitu dia. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat datang ya Rence ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari Rence untuk mengiringi birthday week-nya Rence juga dan Yana. This one is for you guys.
1: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Bahkan ku dengan kukunya.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Sendet, and Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Buat kamu yang sedang bergejolak isi hatinya, yang butuh pencerahan dari cerita-cerita kamu yang tidak tersampaikan ke orang lain, ceritakan ke BTS, berani terbuka sama Beryl. Lo akan tahu seperti apa respon gue di saat lo cerita sama gue. Ini gak main-main, sahabat suara. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Sistemnya adalah, kalau lo pengen cerita, lo kirimin aja cerita lo ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014, oke? Okay? Because I'll be there. All of sahabat suara will be there. Percayalah padaku, sahabat suara. Meski di gelap malam, kamu gak

0: malam. Ada cerita dari Caca from Cipete. Hai Beryl, kalau ngomongin hal yang bikin gue sadar gue udah gak muda lagi adalah, jadi minggu lalu gue diajak teman nonton konser. Dulu mah diajak konser dadakan juga gas. PRJ ya konser lo ya. Berdiri 3 jam ayo. Pulang jam 2 pagi masih aman karena gue ngekos bang. Besoknya langsung kuliah aman juga. Sekarang baru lihat rundown acaranya aja tuh gue udah capek duluan tau. Di pala gue tuh isinya kayak parkirannya gampang apa enggak, pulangnya macet gak ya, ada tempat duduknya gak. Udah. Kalau udah ngomongin tempat duduk gak deh, kayak nara chance lo datang ke festival atau konser gitu. Karena jatuhnya kayak bokap nyokap gue tau, datang konser nyarinya ada tempat duduknya gak. Yang paling bikin gue ngakak Ber, pas temen gue bilang santai aja, nanti kita berdiri depan panggung ya. Refleks gue jawab, di belakang aja deh, deket pintu keluar. Dan itu adalah momen pertama gue sadar gue udah gak sekuat dulu. Nah, sahabat suara, kalau lo ngerasa udah gak muda lagi, ya itu tuh tanda-tandanya tuh. Nonton konser tapi banyak pertimbangannya. Nah, lo ada yang kayak gitu gak? Ini ada voice note yang akan gue puterin. Enggak, bacain chat dulu deh. Selamat malam Beryl, aku Asep dari Tangerang. Aku ngerasa udah jompo ketika kemana-mana bawa fresh care. Fresh care ya. Fresh care, safe care, you name it. Gue bahkan pernah lihat dengan mata kepala gue sendiri. Bener, gue kira tuh yang dicantolin sama temen gue tuh dikalungin tuh vape atau pots gitu. Taunya safe care, gak apa-apa. Emang enak kok, refreshing kok. Ada dari Wina, malam Beryl, mau ikutan topik malam ini dong. Kalau gue berasa tua itu karena semua sahabat gue udah pada nikah punya anak, sedangkan gue sendiri yang belum. Yang bingung kadang kalau mau main mereka tuh gak bisa, jadi gue cuma jalan sendiri. Tapi gak apa-apa, semua orang punya prioritas masing-masing. Kalau gue belum nikah gak apa-apa, yang penting kaya raya dulu. Amin. Itu life cycle-nya sih. Bener deh, gue tuh udah ada di fase yang ngerasa kayak, aduh, gue tuh teman gue tuh makin dikit karena teman gue udah pada nikah, udah punya baby. Jadi kayak ya udah, gue nongkrong tuh ya sendiri aja. Dulu nih ya, asal lo tahu ya, dulu di radio gue sebelumnya, gue tuh hampir setiap siaran gue bawa teman-teman gue. Karena gue enggak bisa siaran sendiri sebenarnya. Masa gue abis siaran, ayo nongkrong, gas. Depan kantor yang lama gue tuh ada bar, ada bar Jepang gitulah. Ayo abis ini ke Tori, ayo gas. Duck down, gas. Sekarang itu dah, itu life cycle-nya bro, aman aja bro. Ya kan pot, kata Epot di TikTok, anjir bener tuh bener, dulu balik gawe langsung main sampai pagi lagi terus gawe tetap kuat, sekarang hadeh, sekarang kuat. Ini ada voice note yang akan gue puterin dulu sahabat suara. Rence, hal apa yang bikin lo ngerasa lo udah gak muda lagi?
1: Mau join topik malam ini.
0: Yes.
1: Hal yang bikin gue mungkin menyadari kayak gue gak muda lagi gitu ya. Itu yang paling sebel sih adalah dipanggil ibu sih, entah dalam situasi apapun, ibu parkir Rence, atau ketemu orang apalah. Kayak iya bu, jadi merasa kayak hah, setua itu kah gue? Terus sisi lain adalah umuran gue semua udah beranak kali ya, jadi bikin kayak kelihatan, oh iya udah tua ya gitu. Ada yang relate?
0: Lo apa, teman-teman lo udah pada beranak, lo masih pulang kantor nongkrong di parkiran. Nggak apa-apa. Menurut gue itu adalah sebuah privilege buat lo yang belum nikah. Jujur deh, gue ngerasa kayak lo yang masih bisa bebas, masih kayak pulang kerja tuh nongkrong dulu gitu ya, gak dicariin siapa-siapa, gak dicariin istri, gak dicariin anak. Itu privilege. Jadi nikmati masa mudamu sahabat suara, di saat sudah belum ada orang yang mencari kamu. Nikmati masa mudamu lah pokoknya. Ini ada lagu yang bikin lo mungkin menikmati atau reminding masa-masa muda lo.

0: di suara aku bacain. Tapi aku udah harus closing. Tapi gak apa-apa. Ini semua tentang kamu, sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang di TikTok jangan pada tidur dulu dong. Orang lagi siaran tidur lo. Kok marah gue. Ada Dari yang kirim voice note. Kita lihat apakah dar-dar-dor nih Dari nih.
2: Hai bestie.
0: Kita masih ngomongin soal ini ya, apa? Ada gak sih hal yang bikin lo tuh udah ngerasa lo tuh gak muda lagi gitu? Dari.
2: Yang menurut gue, kayaknya gue udah gak muda lagi itu adalah ketika ponakan gue udah ada dua yang, tiga yang udah pada kuliah. Sama yang kedua, ketika gue buka-buka IG, teman-teman gue udah pada ada yang udah punya anak, ada yang udah sukses, ada yang udah jadi manajer dan lain-lain sebagainya. Terus kalau untuk gue sendiri, yang bikin gue merasa udah gak muda lagi adalah ketika gue itu sekarang energi sosialnya udah gak sebanyak dulu.
0: Exactly.
2: Jadi dikit-dikit kalau ngobrol sama orang tuh cepet capek gitu. Yang kalau ngobrol cuman seadanya aja gitu. Terus udah gitu. Thank you.
0: Bener sih Dar.

Kenapa ya? Gue masih nggak tahu sih dari sebenarnya kenapa makin tua energi sosial kita tuh udah menurun, atau mungkin ya dari badan kita aja, atau udah terbiasa karena kita menghadapi dari kuliah sampai kerja tuh ya teman-teman kita yang makin dikit aja. Dikit bukan berarti kita nyebelin ya. Dikit mungkin kayak teman-teman kita udah mulai ada kesibukan. Teman gue ada yang dari lulus SMA langsung nikah. Ada juga yang pas kuliah udah ada suami gitu. Kayak gitu-gitu ada gitu. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu. Jadi otomatis energi sosialnya udah terbiasa sama yang kondisi di mana teman-teman kita udah pada cabut gitu, udah pada sepi aja. Jadi lama-lama terbiasa. Gitulah pokoknya lah Dar. Raja. Pertanda mulai itu adalah ketika kapotik beli amlodipin. Amlodipin gue pernah dengar, tapi obat apa itu gue nggak tahu. Amlodipin. Oh, buat nyeri dada sama hipertensi. Biar relax, Sebelum kita memasuki menit-menit terakhir siaran, gue pengen lo tebak skor Portugal melawan Spanyol nanti malam. Jam 2. Aduh, gue deg-degan jujur coy. Aduh. Portugal top, Leao, CR. Ya walaupun 3 gol ya. Spanyol. Ya terakhir 3-0 gak sih? Bukan ya. Berapa sih, gue lupa, gue gak nonton Spanyol. Cuma ya Spanyol top-top juga orangnya. Aduh, gue deg-degan coy. Gue gak tau. Gue dukung Portugal. Cuma gue ngerasa gue ada perasaan gak enak nih malam hari ini nih. Gue percaya Portugal kalau bener bisa menang, tapi kok perasaan gue gak enak ya? Gue udah gak bisa berharap sama ramalan The Simpsons, karena ramalan The Simpsons kan Meksiko masuk final, tapi kan Meksiko udah pulang nih sekarang. Gimana guys? Gue naruh Portugal Spanyol. Gue masih percaya CR is the real goat, jadi 2-1. 2-0 deh, 2-0 untuk Portugal Spanyol. Enggak. Aduh bingung nyet gue. Tar lagu dulu. Tanya ikan di akuarium, kata Yukari di TikTok. Dari bilang 2-0 untuk Portugal, Yukari 2-1 untuk Portugal. Oke. Lo gimana nih sahabat suara nih? Kita discuss dikit deh. Portugal Spanyol. Coba kita cek. Enggak, gue pengen ngecek line up Portugal sama Spanyol buat nanti malam. Possible line up ya. Ntar, jangan bercabut loh.

0: Wah, sinyalnya enggak ini.
1: Since ini adalah it's gonna be CR's last World Cup, jadi mungkin Portugal akan all out banget. Neto, Leo, CR, gue berharap sama lu, tapi menurut gue ya, gue megang 2-0 untuk Portugal. Ditunggu yang lainnya. Abol Ber, analisa bola beril, anjay. Tengahnya Portugal, VT-nya, wow, Neves. Iya, depan Neto, Leo, CR.

Olmo juga main di jujur Spanyol. Aku nggak tahu deh, ini top-top semua pemainnya jujur ya. Nanti deh di TikTok deh. Ini gue closing dulu siaran. Thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10. Of course, dari Senin sampai Jumat. And it's time for me to say, and I'll see you tomorrow.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
1: Kan
2: kita
0: jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita
0: lagi ngomongin restoran
1: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masa lalu.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya,
0: gitu kan.
2: Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ion Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh sayangku,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut saya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak
1: udah gue maki-maki.
0: Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pending banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Hey, Ginas.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Iswara.
3: Iswara.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara.
1: 101,4 FM Suara Jakarta. Kindos Gina is back lagi nih hari Selasa. Pada semangat gak nih?
2: Anak-anak mungkin masih libur, tapi kayaknya kantor masih banyak yang bekerja normal aja gitu Ndul, termasuk
1: iya
2: kayak kita
1: sih.
2: Gini.
1: Ya yang lagi liburan selamat liburan, yang lagi bekerja berjibaku dengan